0: Warilan Porjo luas 10 miliar Kota Indonesia Barat. Pemerintah Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero menandatangani kesepakatan bersama pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta Pelabuhan Malahayati Aceh di kantor ASDP Jakarta. Sekda Aceh M. Nasir Syamaun gepega nyo untuk memperkuat konektivitas transportasi laut Aceh na posisi strategis karena di jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Selamanya Orelon, distribusi barang dari Pulau Jawa, Aceh bergantung bak jalur darat lintas Sumatera. Tapi nyo perlewatnya panjang dan biaya operasional juga manjang. Dengan adanya pengoperasian lintasan Ruru Jakarta Malahayati, harapan raya bagi masyarakat dan dunia usaha di Aceh, JIT memperlancar distribusi logistik, mempersingkat wate tempuh, pepane rantai pasok, membuka akses yang luas bagi produk unggulan Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok. Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Pok. Nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras. Bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
2: Ayah pakai jas hujan kok. Pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Pok.

0: Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Po.
1: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
0: Iya deh, Po.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu. Setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Udah lanjut, Kak.
3: Pak Kondek, Gang.
2: Nyocut, Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
4: Wow.
2: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya, tuan.
3: Pertama, gelake syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
2: Gelake wujud berquran. Lencut, Kak. Menyobut. Lagi kameng jatuh bete.
3: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
5: Ja tamuruno but, bek tilah dudoh.

Sabah jangan dari Baygon. Korupsi. Raylan kagak betul hanya bakpo 7:40 waktu Indonesia Barat. Dan Raylan yang pesan, oh, tidak sebagai korupsi, korupsi. Minta po peng korupsi. Dipajuh lehane, dipajuh lehinong. Makanya Pak Iren punya yang bab peng korupsi rumah anak tunggang inong batu sabi karu dalam rumah tangga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lun dengar, Don ke Pulau Lampau Drinnya?
1: Betul Bang Din, Lun ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya Lun ke Pulau Lampau Drinnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drinnya aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyonan, hana jadih lampu blo teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Barat. Perhelan 8 tim peneliti muda dari SMA 7 Bandar Aceh sukses gebanan Aceh bersinar di panggung internasional ale geraih 5 medali le medali perak dan Sabah Special Award dalam ajang World Young Inventors 2026 di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia. Dan di tengah persaingannya Warihlen, lebih dari 1000 peneliti muda dari 17 Nanggro, siswa SMA 7 Bandar Aceh tampil dengan beragam inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan edukasi kebencanaan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
3: Ani, nggak kerja hari ini?
4: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
3: Oh, maaf, saya nggak tahu.
5: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
4: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
5: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
4: Oh, boleh kalau gitu.
5: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
4: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
5: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
6: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
7: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melakukan.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waringland, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru kembali diterapkan di jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kota Banda Aceh. Kebijakan New Orleans mengutamakan penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan. Dan sistemnya mantong menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang tua siswa, karena ramai orang tua berharap anak dapat sekolah di sekolah favorit yang lokasi kadang jauh dari tempat tinggal. Dan kondisinya Orleans menyebabkan sekolah yang kekurangan pendaftar karena dianggap kurang diminati dibanding sekolah tertentu yang menjadi favorit masyarakat. Maka dimaknya, Kadis Pendidikan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, ketegaskan, masyarakat anak boleh khawatir terhadap kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh. Karena dipastikan standar mutu pendidikan mandum sekolah di Banda Aceh sama dengan sekolah lain. Selain yang Warihlan, Sulaiman Bakri gepegah dalam sistem penerimaan murid baru untuk jalur yang digunakan oleh masyarakat, yakni jalur prestasi, jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Pak, Bu, ngeri suka baju.
2: Ada warna receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia.
6: Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

8.55 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, hati-hati dengan pembunuh senyap. So bang, hipertensi, darah tinggi, bahaya Warilun. Yo, kupingat le dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dokter Khairatu Sadrina. Kupingat masyarakat rutin cek darah supaya mencegah komplikasi. Yang kayak mitruh hana gejala, tiba-tiba katruh. Kenapa ya mah jantung? Ya, hipertensi Warilun kayak dikun sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Sekitar 80-90% penderita hana gerasa gejala bertahap awal. Tiba-tiba ke komplikasi kenong ginjal jantung stroke. Kadeti. Dan jino hipertensi yang nama cipa orang tua warilun anak muda pika kenong. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2018, hipertensi di Indonesia mencapai 80% atau sidro dari le penduduk mengalami tekanan darah tinggi. Meski bak tahun 2020 le kaya tren jid 80%, tapi hipertensinya orilun tetap jid masalah kesehatan.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kang kadilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak
5: but. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arhilan, selamat pagi dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 melalui RRI Pro4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 3B 251 kHz, ngenret aplikasi RRI Digital. Warilun, kapoti kurang lewat di belah minat warta Indonesia bagian barat bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan Edisi Uronyo. Silahkan red 26 0651 7055 08, tiblah 67 leblah 886. Dan warahilun untuk tema pembahasan kedanyo dalam acara Sireboh Ba Uronyo yaitu terkait olahan daging ya. Jadi tiap pun menteng tia gat nyan tia mano ti ite atau ti lemo ti kameng ya, yang biasa diolah masakan-masakan khas daerah Aceh. Dan yang ka wai gepreh ba nemboi 886 ile tacok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam rekan Junita.
0: Iya, kiban haba uronyo
1: haba git
0: dengan nyo katrip handa mong
1: Bang JJ
0: nyan kenyan Bang JJ.
1: Kenapa nurun?
0: Sehat alhamdulillah Bang JJ. Bang JJ paneban.
1: Ban nang grojiran.
0: Ban nang grojiran. Pacara di nang grojiran. Awai tak nak balik. Enggak ijak waji.
1: Ambil krik-krik urus ya. Nanti bang sehat mandu.
0: Sehat memandu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hai tajak juga tema yang kamu ngobrol dia.
0: Jut, silakan olahan daging ya. Hana macam hari daerah khas daerah Aceh. Olahan daging kiban mentang jut ya.
1: Oh, masa biasa mentong dong masa Aceh si lemo.
0: Oh, masa si lemo.
1: Si lemo.
0: Si lemo masa Aceh.
1: Masa Aceh mentong
0: dia. Paling galak.
1: Dia orang Aceh ya.
0: Pakan paling galak nyan.
1: Nyan mentong kada i goblom.
0: Mekarat hak nak dengan kegiatan nak.
1: Okey, siap. Alisa baru dari Ronyo.
0: Siap. Lagu pelagu dalam apa tak?
1: Lagu dari Nyo Mancong lah. Dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya. Judul je?
1: Nyo Mancong. John Kaplu Mancong. Bek Naragu lah.
0: Bek Naragu. Siap. Salim-salim okay. Silakan.
1: Okey, kirim salim dah ke Nurun Jumita. Sehat. Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Labi di sinan.
0: Amin.
1: Dan mandung dia lah.
0: Okey, siap. Terima kasih Bang JJ. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang JJ dari Bang JJ di Korea ya. Dilikut Bang JJ kagepreh bak nemboi 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Inong.
2: Wande.
0: Gimana haba bengohnya Kak Inong?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tengok apa Kak Inong? Kamu mulai masak-masak daging.
2: Hana daging lohnya tengok.
0: Oh tengok. Terupa.
2: Lohnya hana tengok je iputih ha, iputih di tengah matang.
0: Oh mana? Di tengah matang. Man, di tengah matang. Hana agak matang.
2: Hana lebih kita berah hana kau di tengah matang lebih haju.
0: Di tengah matang berarti biru ya. Hana tu matang.
2: Biru hana tu matang lah.
0: Kak Inong, nyobah masakan olahan daging biasa yang kaim Kak Inong pelaku giban.
2: Kak Inong sering pelakunya daging rendang dek. Lang kuasom. Alah masak merah nasi masak putih adik hai masak putih kadang-kadang di jogo kah. Alah antuk kecap di jogo tu.
0: Nyen untuk tilemo ah.
2: Tilemo ah menyoti. Nyen menyoti bukanan ti mano sering buka dak masak Aceh haju.
0: Masak Aceh.
2: Masak Aceh Padang kadang-kadang di jogo kok hantu aneh min nak kele goreng menan tak celup dalam bukanan dalam alah rajiku kadang-kadang nande digogo ataupun ti anime digogo tapi adik hai
0: pupu yang
2: laki digogo tapi nah
0: ya kesiap Kak Inong lagu lagu Nur Puta.
2: Lagu Nur Puta tabah lagu Armawati Air pupu nah yang mameh wecut yang sering laki-laki lenya lenyo sering ampe bek di madu kan nyan lon sering sang jak laki hana hana tu pula judul
0: bek di madu
2: Bek madu pe semadu. Semadu cinta apa? Pokoknya menan-menan ke?
0: Pokoknya dari Armawati ya.
2: Dari Armawati pokoknya. Pokoknya nanti babak bantai eh dua. Kau nak anak lagu kan? Nak pula juta Kak Inong.
0: Lalu pi gurung mepom ciknya Kak Inong.
2: Mesti urung agamnya sabar rupaji sahabat. Alhan sabar bantai eh dua. Ni no eh dua. Alhan rupaji ke bandar begah. Bapak ni menang-menang lah.
0: Anak mumpum Nurul judul lagu
2: lah. Oleh Sumadu Cinta oleh Bek Numadu. Menang ke lah.
0: Okey siap Cik Nurul. Okey.
2: Nyo talim pun tak leh ke Nurul leh. Selamat bertugas sampai tuntas hentu. Lah abang JJ tu tak kah nama tu orang JJ eh?
0: Nama tu siat kah?
2: Nyo siat kau orang JJ. Nyo Kak Inong lama orang JJ. Dari Korea. Kak Inong nak asyik dengar-dengar abang JJ wakon. Lain yang Kak Yana danyo lah ke awak. Kung Hayati awak Kak Hayati. Alanya Cik Mat tanya, Cik Mat walaupun kagua tapi tetap tanya tak junjung tinggi sih di dalam silbo kah?
0: Ya. Biasa agaknya yang buka pintu eh.
2: Ya, buka pintunya hendak agaknya noh. Alanya ke Mamba Sri Cik, alanya ke Kak Pusen yang di alah kat ulam. Pokoknya ke kak-kak mandung-mandung kak ke?
0: Siap Kak Inong.
2: Ya. Ya mantap Kak Inong.
0: Kabar eh. Ya lagu sakit di madu undang nurput apa?
2: Get. Kabar eh kan. Ya mantap Kak Inong dek.
0: Jut Kak Inong.
2: Minal aizin wa faizin dek ber.
0: Menang Cik Nurul ber. Kak ber. Nurul lagi maaf. Menyenang salah-salah kan. Semoga katanya agak-agak.
2: Ke Omar tanya baik dua cik Omar. Cukup.
0: Iya.
2: Alah suka cut dan nyocit ba.
0: Kabar. Terima kasih.
2: Ya mantong ge. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Inong kalau bergabung dari

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Kemudian kemarin dua buah lagu yang Kak Glake le Bang JJ dari Korea dengan Kak Inong dari Lamreung. Semoga terhibur. Untuk warilon yang lain yang genap bergabung dalam acara Sireboh, silahkan rat dua buah nomboy 0651705 dengan 0871 6788 886. Dan warilon untuk tema yang kita nyobahas mentang saban ya, terkait olah hanti ya, tiap pementang ya, tiap mano si te. Dan yang biasa wadron paling favorit biasa. Dan yang kawai kepreh bak nemboi 886 taco ile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum kanda.
1: Piki kaurun lain tambong awal.
0: Oh, nah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Awai kanda. Kana
1: suli kanda tuk we tambong ga udah.
0: Oh, manan. Man sunuruh ana dengar kanan. Pikir siapa orang ya, lain lah.
1: Manurin lain ini.
0: Iya, makasih Nurul ikan dah tanya.
1: Iya. Karena kira yang nyanggup.
0: Iya.
1: Takuin Roy le.
0: Tidak tahu, gak apa tiro kan dah?
1: Maksudnya. Tidak pernah ya.
0: Oh, tidak pernah. Iya. Ketahu dekri. Kanda, kamu lagi masak-masak orangnya kanda?
1: Baru.
0: Kan dari baru kan? Pegat si rebuh baru ya?
1: Pegat si rebuh, pegat rendang.
0: Iya. Orangnya tinggai, baju ya, udah baru ya? Biasa kanda punya pegat si rebuhnya, wate baju jihan langsung baju mana atau kanda ceruh long?
1: Karena ceruh baju menan.
0: Baju menan, yang kuah si rebuh jihan.
1: Yang ceruh kan? Berayu-rayu.
0: Oh, berayu-rayu. Oh, ni agak ubat-ubat nah, cangnya.
1: Ya, cangnya ubat-ubat. Di badi aja lah kan. Kan hai kombit tak. Tapi ni aja raya-raya. Nanti tak kelem, cang-cang dan tak kere.
0: Ya. Okay, kanda. Menyok kanda paling favorit kira-kira menyok masak tiap-tiap ke?
1: Karena sama di ode mereka bikin macam sipiling.
0: Ya, kanda nyo laki mak kanda apa yang kanda pegah tak nyo hana tak dengar dengar karena su kanda agak mekabom.
1: Agak mekabom ah.
0: Nyo baru kapah.
1: Si nyo si de om kamu ke.
0: Si de om yang kibang ke pegatnya.
1: Gi kan cang mandum bumbu je hana gepe. Bambu putih pe hana lele tak bumbu halia bambu putih. Bawang kuih. Nyaman teng be yang benar gapah je nero.
0: Benar gapah.
1: Jadi meminyu entu dan cawo-cawo ju je nyang kan. Masak kero tu kru mate ka masak tu. Tapi ada tempat baju ni le mong ji. Minyak sirbo kan agak lemi-lemi je nyang kan.
0: Ya. Yeah.
1: Minyak je kru je tak ke baterai nero.
0: Yang gede gonji ke ban kan dah? Gede gon.
1: Gede gonji hana pa tu me ji tu ju je nyang kan. Ambo jubo kulit mane bawang ke pekin bawang kling. Gengang ke sama putih wacu bawang merah wacu. Mangat ki kita baju tu kita masak di mangat lor.
0: Ya nyen ge boi tapi kan kandakan.
1: Ana boi.
0: Ana boi. Mak menan tok. Tu menan nah.
1: Sama kaji ji masak ji ngapa.
0: Gapah. Oh, menyek je dari gapah biar anak gebuh menyek lain. Mana nah?
1: Dari gapah tu meminyek waktu tapi tu je wangan.
0: Mana?
1: Gapahnya orang kan meminyek. Anak boi je.
0: Kruh tapi lemah dalam je ya?
1: Lemah dalam je.
0: Mana lagi ta apa kan agak terlalu lebih nak mantang ah.
1: Ya,
0: tapi dia biar menyek
1: ada.
0: Mana? Oh, si terlalu kan, Adom. Si itu om
1: ya nan. Macam tu menurut Rampung kun cita om kun cita lu.
0: Iya kanda. menurut
1: dia namanya.
0: Nurut hantar menurut baju laman. Buna apa geboh kanda?
1: Bawang putih, bawang merah, halia, nyangkang mandum kan. Bepe. Bawang kuih, bawang kuih je kan. Malu tepu lagi nyanan-nan. Nyan manteng bu. Kulit mana bu baju. Bawang kling.
0: Kemobe ya?
1: kemobe bu untuk ke bu untuk merui
0: nah berarti mau merempah lu ha
1: ya
0: oh iya iya iya iya nyen bolang kuah je pi cuma gecancang enak kan dah hana ge blender atau
1: bolang kuah ge blender je ci atau yang kali teku di pekan kena nyaman tu ambil le.
0: Oh, mana?
1: Jadi itu ada waktu tak tahu nak bumbu-bumbu ye sama tu nak.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Okey. Tapi anak pergi. Tak anak pergi rasanya. Ingat sih ngomnya anak kurban-kurban baru pergi.
0: Oh, mana? Ini pegat yang trik mertu nilai ya. Mandu sebenarnya trik mertu ya.
1: Ya, maju yang untuk mertu-mertu nilai je kan. Untuk trik mertu bahan menaile kan.
0: Betul-betul. Okey, Kanda. Lagu apa lagu nak putar ke Kanda?
1: Lagu apa lagu? Doa cinta mantan dari Firsa.
0: Doa cinta Firsa Agam. Jenor Uleba. Salam-salam Kanda.
1: Salam-salam ke Kak Inong. Pecik Mak orang Lampung lah.
0: Kepegah lewat dengan Nyopi. Menurut dah dengar tu pihana lah.
1: Ya, Nyopi berasa nak hak kaki tamong. Habis kan lagu Armawati tu. Dah cok Kak Inong. Karena kena Cik Mak.
0: Ya, karena. Kak Inong dia kagak pre-pre.
1: Julung, geradi. Ke bandu-bandu pun juga.
0: Siap Kanda. Makasih Kanda.
1: Kita dorong kali orang data ya.
0: Mana-mana lah ya.
1: Iyalah anak tu ibadahnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kata singgah gantul. Selamat tolan urutu. Sehat nanti pun.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mana cik ke Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan Kanda dari Lumbata. Tah cok lem. Warih ketanya yang kawai gepreh. Pak Nembu Ibu 7055. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Assalamualaikum
0: dalam Iya, Pak Saptari, kiban habar ronyo?
2: Aku tak tahu alun ni gawai
0: Kiban habar ronyo Pak Saptari?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Nama tak sih ya ronyo?
2: Hanya kerja saya ronyo.
0: Kiban Pak Saptari, nama tak sih ya ronyo?
2: Wayo hanya tengok mak megang.
0: Oh, tengok mak megang. Golam mulai berarti ronyo. Preh huru megang ini. Pak Saptari, biasa nyok ron dah gunti kiban Pak Saptari? Yang paling galak ni?
2: Baca Ejek baca masa pesan ke uang kan. Boleh Allah juga.
0: Masa dalam ke uang ti ya? Lagi kita gungkut asam ke uang cik?
2: Masa rindah.
0: Eh, hanya ubat tak turun ni. Han ada dengar.
2: Masak rendang ya, Mak.
0: Masak rendang. Okey. Ya, ya, ya.
2: Ini nurut ni masak rendang kan?
0: Ya. Tak beres. Nya Pak Saptari, lagu apa lagu nurut putar?
2: Lagu Bidan Langsa Mendam dia.
0: Bidan Langsa. Okey, siap. Salam-salam ke Sok.
2: Dik Nurul je je.
0: Salam-salam ke sahabat Saptari.
2: Salam ke Dik Nurul. Adik Anggi.
0: Ya.
2: Yang menua temong ni kot.
0: Nak kanda jariah tak nyo.
2: Ya. Jariah juga dengan baca. Bapak di Jogun. Ya. Ayah di Jogun. Ya di Pilih Jalim. Di sini. Asyik Barat.
0: Ke mandu-mandu ya. Siap Pak Saptari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Saptari oi dari Aceh Jaya. Warih lo nih walaupun hana tak deh tak dengar su. Tapi ya kali gelake lagu tak hadirkan lagu ile yang gawai gelake Kanda Jariah dari Lumbata Munofir Saagam dengan doa cinta.
3: Sebelum anda menyaksikan video ini, tentu jangan lupa...

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Menan kuarelon dua buah lagu yang kegelake le Kanda Jariah dari Lung Bata ngena Pak Softari Oi dari Aceh Jaya. Semoga terhibur. Tersambung lam acara Sireboh bagi warelon yang lain yang genek bergabung lam acara Sireboh silahkan red dua buah nemboy 0651705508 3167 8886. Dan warelon untuk tema mantan saban ya terkait olahan ti yang awak ron paling mekenang. Yang kawai geprah Pak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit Pijai.
1: Ya.
0: Gimana kabar, Bang Hanyo?
1: Alhamdulillah, Hanyo bagus, Nino.
0: Alhamdulillah. Ya. Dengar apa, Bang Radit?
1: Oh, Nino, anak tak pula pula lah, Mahmin. Nyena tengah apa, si anak dia buat diri buka.
0: Oh, mana ya? Tengah santai berarti ya?
1: No, tengah santai, makanya kan diwazir buka.
0: Oke, Bang Radit, nyo yeah. Tentang olahan si ya, yang paling ronuh mengenang, giban?
1: Oh, lo, lo yang pertama kamu pegang kuah, tiba ke menyepi di nyo kuah seram-seram.
0: Kuah seram-seram, giban
1: ya? Yang kuah seram-seram ni kamu pegang kan? Nyo gapak. Gapah lemo, kamu hanya nambah gapah lemo. Gapah lemo, sentrum lemo kan, yang mau pegang kuah sentrum. Dan yang digebuh nak gebuh unul juga kan, orang putih, kulit manis, kan? Orang alam, gebuh macam-macam tak pula lah gebuh kan?
0: Ya.
1: Alanya menyat soji kamu mau pegang, ayam lelum lah yang muda gun mirah. Yang daguk mata putih.
0: Yang kuah seram-seram bunuhan yang khusus gapah tok tok hanama asom saja ya.
1: Oh, asol lindi-lindi ansi lagi-lagi tatat lindi-lindian.
0: Oh, menan. Yang ura-ura nana.
1: Khusus kamu buka lain-lain secara aje.
0: Menan.
1: Jadi, itu mata merah, mata putih. Itu lelum. Nasi lado, nasi manjaru yang itu bangnya lado itu yang kedua je kelima.
0: Iya. Tapi Nur mantang penasaran dengan kuah seram-seramnya, Bang Radit. Nyen kuah seram-seramnya kita gunji, geboh i ya, ge tumeh atau kiban?
1: Ya, geboh i, tumeh je.
0: Ge tumeh helen kan, ge tambah i mana nah. Lagi kuah sop sih.
1: Nak pakai punya ge pakai santan lima arah je. Mana tadi yang pakai, yang kebiji pakai tapi ya belut santan.
0: Ya. Kuah seram-seram.
1: Ya.
0: Mungkin kadang Tom Nur baju, tapi Nur harus dupuin aja.
1: Tom sih cuma kan kan lagi mana lagi. Lain-lain bahasa mungkin.
0: Oh, ya. Pakai unel hu ya. Pakai unel hu ya.
1: Oh, pakai unel hu sih. Nah, kebo, ayah kebo isi lagi kuah cuma biasa sih ya.
0: Nah.
1: Mal, engkau sih nak pakai unel hu kulit mana? Ente menyana ente gebok on dalam beo. Gebok. Gebok kali macam-macam apa kan? Itu menya pakai santan, menya le santan lemak ai. Hai dapat jauh pilih je.
0: Karena ka nyanji pe gapah-gapah je hanti lemak.
1: Mangka je buat teh kafe si pai tarap langong.
0: Nyan mekra ale ha. Pulangnya dapat tolong kulkas ya. Ya tu ibadah mandum ah.
1: Abi ibadah hati dapat tu kan. Kita nak menyu ah, makanya menyu ni bela tak dapat menyu ni. Menyu tak pegang ya bela kami ni. Menyu roi tak dok nya nak hati, hati dapat tu kurang ibadah menyu apa.
0: Iya.
1: Tu tu hati pin tu tring.
0: Yen gepegak jiget mekuah lagi kuah lemak ah. Betul. Lagi kuah mana?
1: Kuah-kuah yang si lagi kuah-kuah si lain si, cuma beda-bedanya lah.
0: Oh, mana? Ya. Mekuah mana baju mentang ah?
1: Ya, hai kuah itu hanale gebo, minyak je hanale gebo.
0: Ya.
1: Karena minyak le, hai pula mang gapah haji mentang kamu ni, kan? Minyak le, kamu ni lah, mah.
0: Ya.
1: Hai, lun. Awal lu lagi, ambu gak makanan tu nala impeti lah.
0: Yang rasa aja biasa gimana? Keung atau lemak atau gimana?
1: Tak pegang keung macam sedikit, hai lemak tu, ni lemak aja.
0: Dominan. Hantar lupa. Hanya gebo asam je pe, gebo Bang Radit nak pakai asam-asam.
1: Antrenya yang gebo si macam ni,
0: asam bokuyon mana nah?
1: Ya, tambah perut. Hanya gebuh tu bacut.
0: Oh, iya iya, hana tak dominan sama.
1: Masih tua hana lun tanya mama pun nak gebuh sama. Sebab ayang pegawai bagi yang ke, mak lah bakal lun ke.
0: Oh, iya iya iya.
1: Tapi rak ni nak habis lun tu oh maka.
0: Mana nak pegah sik lemaknya pupu gebuh nana nya kuah terang lagi
1: cara pegah. Ah, dia elu pegah pun ke nak pegah sebab kulit mana nak gebuh ah. Ah, mana habis lun tanya putra-putra yang harus dipakai ke.
0: Oh iya iya iya iya. Okey, siap Bang Radit. Terima kasih.
1: Bantaban.
0: Lagu? Apa lagu dapat dah?
1: Lagu Olah Si Ana.
0: Ana. Olah Si.
1: Nyawa dah.
0: Lagu apa?
1: Bukan. Megang Uroraya.
0: Megang Uroraya. Dari Soh?
1: Najar Salam, Nacu Dura, Nato Soli Dalam. Awak berapa yang Ana namanya Adi Nana?
0: Okey, siap. Megang Uroraya. Cenur Ule apa?
1: Oh, tenda yang wayo naru dimita adalah hana ibu.
0: Naru dimita na, eliko yang petambu hana de.
1: Oh, yang petambu sedih ka.
0: Karena yang ikut lagu anak jadi, anak jadi rilis tu.
1: Ah, di pekan lepas najar na, lepas najar insyaallah. Pekan naru dimita, pekan lusa.
0: Megang Uroraya. Tapi nyohana perempuan go lagu megah, megang.
1: Megah,
0: megah. Oh megah. Megah. Megah Uroraya. Siap.
1: Oh, megah Uroraya.
0: Terpikir megang karena karakter megang. Tinggal megang ya. Megah Uroraya Nazar Syah Alam, Cut Zuhra, Nazila Fona ngan artis Aceh. Okey, kenal.
1: Assalamualaikum kedro.
0: Terima kasih.
1: Tapi yang kata mau nak kata jari apa lagu lagi?
0: Kata jari doa cinta dari Firsa Agam.
1: Doa cinta? Karena doa lah.
0: Tapi meliputi dengan doa.
1: Doa lagi nak. Cemat. Cemat nak teruk lah.
0: Cemat hana teruk lah. Lam serbu.
1: Tak wampung kadang.
0: Bisa jadi lagi ya. Orangnya pegah menancit.
1: Cemat. Oh, lenyan ke. Baisa lah. Baik ke mama dumatang lah.
0: Okay, siap. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit dipijai. Dilikut Bang Radit kagak preh balap 86. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak 86.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Cik dari Lam Ara. Sehat, Mak Cik?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Nyo, karena wate tingkat hat, Mak Cik. Kiban, menurut Mak Cik?
2: Ayo lah, galak. Ayo, saya buat pisang. Saya berlaku kuah belanga, orang masih Aceh.
0: Oh, nan. Ya, ya.
2: Masih Aceh, buah-buah rancang.
0: Ya.
2: Siap belanga, buah lak-lak. Siap kuah belanga, pisang.
0: Siat makciknya, su radio agak raya. Oh,
2: saya untuk radio.
0: Okey. Terima kasih. Menyo masak biasa, masak dengan kuah belanga, enggak lah. Ngombak bitang.
2: Nanti buang kat besang je. Sama ada yang nasi besar gede. Bila ni siap buat besang je. Buah-buah besang.
0: Ya, betul-betul.
2: Yang perlu dua yang nak siap buah-buah besang. Nak sana cong.
0: Ya.
2: Mandu-mandu macam nak main ni. Ini lah sikit kali. Kali ni cong si orang rumah. Awak rumahnya rincai tu. Ya, betul. Kali buat besang. Cuma tak turut sikit tanya kan. Cuma ni kuah masa Aceh dah bahkan tiang yang kali belakang. Alat belakang berkelam. Alat udik tapi air belakang ke di tabur laju.
0: Iya. Makciknya su radio raya mentang makcik ya.
2: Radio mentang makcik. Okey. Kau nak buat lon ke Nuwaca ke Bercudak aja.
0: Kabereh. Lagu ke lagu Nurubuta?
2: Baca
0: kaki nak kaji
2: boleh
0: ba? Ya. Lagu apa lagu Nuruputa ke Mak Cik?
2: Lagu ni juga asal apa ke gula biru aja wanya tentu di kotak tengah tak boleh saya.
0: Ku apli tapi kagak ek munak bakar. Yang lain nah.
2: Oh, cik aku. Mahan pertama alah salah beli pakit kasi kan.
0: Wasit kan. Good. Salam-salam, silakan.
2: Salam-salam, Mama Radit. Ibu Zariah yang kena dengar Pak Satrio. Dan Allah Tuhan, Yang Amat, Zuhati, Jukraya, Kak Inang, Yahbid,
0: Galong betamu lah. Alim
2: gadun kadan rong sehat badan selamat imam ke pasar sawah kok ne
0: jalanan. Amin. Terima kasih mak cik.
2: Ya, sama-sama. Iya. Alim kadan selamat bertugas atau selamat tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih mak cik. Sehat tabe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Radit Buno dari Sigli ya, dari Pijai, Bang Radit di Pijai, dan nama cik dari Lam Ara Warihlon ya, Kapuasi Kurung lewat 50 si Kurung Minat Wadah Indonesia bagian Barat, Cita Cengu Ile BRRI Prosa Banda Aceh, Pekeguta Lagu Indonesia Raya. Iya, tak bersawad Roy.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan.
2: Gorden, Gorden. Proses.
3: Yo, menyewati teruh abang tu hanya ada siapa? Habis awak kan mandu. Lanjut puasa tu bulu tu.
2: Oji, Fahmil, Tika.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kuari lon dua buah lagu yang kagelak kele. Bang Radit dipijai ngan mak cik dari Lam Aras. Semoga terhibur. Tohambung lama cara sirebuh warih lon yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo, assalamualaikum warih lon. Bak 886.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Amri, ho kalepah tak nyo.
2: Aneh-aneh metu lah ya api dia lah kakak.
1: Oh, aneh metu. Buna narik drone tiga.
2: Aneh.
1: Aneh. Oh, mana nero angkat langsung jik nak menggantung je lah.
2: Mana tu kong, kan yang dari ngan apa.
1: Oh, ya, ya, ya, ya. Pak Amri, mahan lagu ile, man. Takut tak rat lom. Lagu apa lagu nero putah?
2: Oh, mak-mak kong itu dia yang.
1: Ya, lagu pelagu nuru putangan entuk ada kong nemat kan haru oh entuk tayang menyeret.
2: Apa yang natu? Nya tu bare di ulung. Bape yang natu?
1: Oh ya. Halo. Ya nam dengar sunora.
2: Apa yang natu? Lepak ka?
1: Nya kiban.
2: Ana.
1: Ana tu sih nah.
2: Bare di tu oh bare di tu.
1: Oh, menan. Ya, ya, ya. Pak Amri.
2: Tapi kena dengar dia.
1: Mendengar. So, Pak Amri jelah kena.

0: Sabirin lam no tentang buntu nah.
1: Ale akibat judi buntu, ale judi buntu dan tu judo
0: ya. Okey, cenero unde ba. Dang-dang tamita lagu silakan Pak Amri nya tentang olahan daging masakan yang paling Pak Amri mengenang biasa putra.
1: So,
0: buat kan galak tu.
1: Waktu, onang rendang di.
0: Rendang.
1: Nah, nyo yang tengah-tengah tak kepegah uro-uro pete uro tirubuh ni.
0: Tirubuh, tirubuh genang je dah. Awak orang paling kain peget rendang bihang ngontuk mah.
1: Kain, sama. Anak lelaki lah, anak lelaki dia berdua kilo, dua kilo. Nampak ni anak buah tirupu pun tak kami.
0: Betul. Karena tirupu harus lu dah pegat ya.
1: Yeah.
0: Okay, Pak Amri.
1: Cuma nampak tirupu, tirupu tu pakai bola kuri.
0: Enggak ungkap mah.
1: Pakai bola kuri, nak ikut buah hantu perlewat metro jamnya mau dua-dua metro. Jadi betul kita ada goreng.
0: Oh, nah, ya.
1: Nah, tak gumi dah nanti.
0: Tapi orang lebih galak yang goreng-goreng mana? Ada kiban. Kiban untuk aja dah.
1: Yang galak.
0: Okay, siap.
1: Tapi gua api yang nak repot.
0: Lebih simple, lebih mangat dauruh linyan. Kiban pah lah untuk lebih rasa aja lebih mangat loh ya. Mungkin ya lebih mengenang lagi kan.
1: Yeah.
0: Okay, Pak Amri. Nyo Pak Amri, lagu Sabirin Lamno gara-gara buntu nah.
1: Ya.
0: Kamu rompok be. Salim-salim ke sah.
1: Wajan ada mong ni.
0: Wajan kelom.
1: Telepon wajan ada mong. Pihon nama nan telepon ni ada mong. Ni oleh na mentau nan itu telepon lo dia.
0: Ya.
1: Telepon nan ada mong.
0: Ada masalah.
1: Telu ni ya.
0: Silakan Pak Amri salam ke sok.
1: Salam pun orang leh, semoga sehat tapi penyambung dah rezeki. Onal kacutanya tu, walaupun hana nyar leka. Kanggi hore mudi.
0: Kanggi mentang, you know. Hendak tepat kanggi, hendak cawro.
1: Oh, hendak cawro. Nang kucing mah ya habis ulai kering.
0: Ya.
1: Kali China.
0: Ke mana-mana ya?
1: Nah, wajan.
0: Kamer.
1: Dapuri, mandu-mandu.
0: Terima kasih Pak Amri.
1: Ya, terima kasih banyak deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka. Dilikut Pak Amri kagak prehebat di Jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Kak Nina.
2: Iya.
0: Kibat haba bengahnya Kak Nina.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Jaring-jaring dah dengar sebuah tirebu.
2: Iya.
0: Kibannya tu Kak Nina kurang jelas.
2: Halo.
0: Kiban Kak Nina apa kah? Punya bengah nabut. Hal nama salah ya Kak Nina ya. Semoga ya menyonawate jeda bergabung kan ya. Nyo man urangnya free bacut nah. Nah wate luang bacut nah. Iya. Okay, Kak Nina, nyoba olahan daging, Kak Nina. Yang biasa Kak Nina masak, ya kan cuma daging lemo ya, kan cuma ti lemo, tapi temano, ti ite, mungkin ti kameng atau gimana ya. Silakan Kak Nina.
2: Punya ti ite, Kak Nina masak ite.
0: Masak putih.
2: Masak
0: merah. Punya mana?
2: Punya si rumah. Kak Nina punya. Kak

0: Oh iya. Kayaknya kurang jelas ha suka Nina, gimana?
1: Ya di rumah tanya juga
0: si dulu ya. Ah, yang kebagah le kanda jariah buno ah. Tiada om ah. Oh iya iya iya. Linyan?
1: Linyan. Juga si keluar lagi.
0: Gua sok.
1: Benar.
0: Juga si itu teh. Juga si punya kamu tibi. Nyo, lagi mah Kak Nina. Memang Hana dengar yang. Ya, Hana masalah ya. Kak Nina, mahan langsung lagu je cik.
1: Lagu kau yang pilih ya.
0: Nah, kiban?
1: Lagu Nurul yang pilih.
0: Oh, Nurul yang pilih. Jut, terima kasih. Atau kan tak tetap dengan waris yang lain?
1: Apa?
0: Hah?
1: Nurul yang pilih.
0: Oh, Nurul yang mantan yang pilih ke Kak Nina. Jut, kabar eh, mahan. Siap, siap Kak Nina. Salim-salim ke so?
1: Oh,
0: Ya. Oke, siap. Buat semua-semua kabareh Kak Nina. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece warihlon ya. Dah dengar lagu Pak Amri le bunon nasabirin lamno gara-gara buntut.

Kejerenlang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku Arelon dua buah lagu kali terhadirkan ke Pak Amri dari Kota Malaka ngan ke Kak Nina dari Gece. Semoga terhibur ya. Buno Kak Nina gelake lagu Nurul Fili. Nurul hadirkan lagu dari Biah Arsela dengan judul Saudagar Kaya. Semoga terhibur ya Kak Nina ya dan Buno Pih Pak Amri. Ta hadirkan kembali si Reboh Warehlon yang kawai gepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Mbak 886. Iya. Dengan Sonyo.
2: Sama tak dengan keripu, Lon.
1: Hana nurul turile karena kajarung utama. Cik Mun. Ya kan. Bak kajarung tak nama. Hana nurul turile hari. Kedua nanan. Tuh, sebetulnya mantang dingat. Tuh, Hana asing.
2: Ada yang dua daerah dah.
1: Oh mana? Nak kegiatan kalo, di luar?
2: Ya kerja pala enak.
1: Ya dipat kan wad nama?
2: Kalau wad apa ni dah? Wanya ni apri ya. Wanya wanya pergi di kini dua lagi.
1: Cik Mun di nyok kan di. Mat apa? Pagi ya.
2: Pagi.
1: Ya. Cik Mun, semoga sehat sabi, mudah rezeki Cik Mun ber.
2: Alhamdulillah. Sama
1: demo. Nya demo gedanya orangnya tentang olahan si ya, Cik Mo.
2: Olahan si. Olahan si. Masak ke ue lah.
1: Masak ke ue.
2: Masak ke ue. Tanya orangnya kuasi lah. Watok lah. Yang ngelak si. Yang paling ngelak cik kuah nak nak kuah sang ke ue lah.
1: Sang ke ue. Si yang kita guna sang ke ue. Saban lagi kita guna kot datang ke ue lah.
2: Okey, yang kita guna sang ke ue ni.
1: Pakai.
2: Kau payah lah.
1: Ya.
2: Bunga.
1: Pakai boleh main udik lah. Ya, ya.
2: Si di gua bekah nak ada. Di gua bekah lah. Yang kena tengok air hang lak ni. Yang nak kalak ni.
1: Wadah ban masak kan. Untuk uang.
2: Oh, mak. Gua air dah pergi.
1: Ya. Baik pesuk untuk berarti tagun bacut mentam asip baju ronyo ya.
2: Asip baju ronyo dah. Tapi yang kuang-kuang ko anyo bu bawang-bawang. Boleh ngalah dah. Pakai bawang tu. Tu lima ah.
1: Oh pesuk lima nak kecang bawang ah.
2: Kecang bawang ya. Boleh baju. Ada tengok lah tu semua.
1: Iya betul betul betul. Nurul na tam nurul peget nyen wate dagun kuah sang keung lagi kan ya. Kuang kot.
2: Ada baju bu Nurul lah. Bu lengah dah. Oh lawan ni kopi ya.
1: Nya.
2: Wah, ini nak kau sudah bu beu buat.
1: Oh, buat budi.
2: Wai noin, buat wai noin nak tahu. Kata dah nak hadir dia.
1: Nya, yang kena nak perah-perah Cik Mun hanam dengan ni.
2: Bagus ya.
1: Menyonan diingat kan Cik Mun man kesu ka. Mana dah?
2: Ini Kak Cik yang nyari dia ni.
1: Ya, Kak Cik Kak Pentiun Kak Nyan. Kak Santai ya.
2: Tadi lagu pun lagu lah putar lah.
1: Lagu
2: yang ni eh lagu lah.
1: Lihat tak mentah yang kau lah eh. Tahu?
2: Para muda.
1: Soal para muda. Gelong. Gelong.
2: Yang mentah lah putar lah.
1: Perjudul.
2: Bukan perjudul. Nak kuda lah.
1: Nak kuda. Okey siap.
2: Yang mentah lah putar lah.
1: Kalau
2: yang pertama kau tahu leh.
1: Terima kasih.
2: Kalau yang pertama kau tahu leh. Kalau yang pertama kau tahu leh.
1: Bercara
2: gedung leh. Dia ada punya anak leh.
1: Nah. Man, ente cak orang ke Anggi mana?
2: Oh biasa dia leh buat orang lah.
1: Biasa leh man ke. Habis duga terok. Tinggal dua kamu.
2: Sejauh wajah ni dia genting. Yang baru-baru kamu tu.
1: Taknya ban kita mong na Pak Amri na Kak Nina.
2: Pak Amri kita Malaka.
1: Ya betul betul.
2: Tanya dalam tuwi. Dan tolah.
1: Nah Kak Nina puno digece. Oh,
2: Kak Nina digece dalam tuwi si.
1: Ya.
2: Dari Cik Mun. Yang mentau na.
1: Ya bereh. Terima kasih Cik Mun. Tama-tama kembali Cik Mun ber.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mun dari pagi iya Warehlon. Diliko Cik Mun kagepreh bak 7055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warehlon sayang Dik Nurul.
1: Kiban Kak Eli. Nah, cekok jaro Kak Eli.
3: Biasa perjuangan.
1: Perjuangan. Bu Nok.
3: Duduk-duduk
1: oleh dia. Oh, Bu Nok kali angkat rupa je rak nah.
3: Ah, Hana ke makali katanya mereka apa yang pula dalam abad tikin yang labur kan?
1: Ya, betul. Belum tengok megang dan perlihat hat tikin yang tajam kan?
3: Ya, betul. Tanda mata Encik Mu nanya.
1: Ya.
3: Encik Mu sudah habis kan?
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Eli, biasa menyodron olah hanti apa yang paling galak? Dia pegat.
3: Menyok Kak Eli yang pun ni leh kuasa boleh di nurun.
1: Kuasa. Yang paling simple leh Kak ya.
3: Yang paling utama leh karena lah keluarga galak mendung kan.
1: Ya.
3: Yang rendang lah yang galak nah hana galak.
1: Oh ya, nah yang hana galak rendang.
3: Nah yang rumah dulu hana ipa juga yang kanam tu be kabe belum puas kan.
1: Oh nah. Ya ya.
3: Kita buat on kunyit lebih-lebih hana lo mengenang kan. Menyok Kak Eli memang terbal lumpur itu tu. Mm-mm. Mana lagi buah hikmu nak sampai ke anak bohnya nak adik nurul.
1: Anak bohnya boleh main?
3: Anak.
1: Jadi ke mancik?
3: Di unulu, awulu, cap hijau, cap merah, buah merah, bawang putih, hadiah baju dan yang kan. Nanti ke dah gunta, jadi dia agaknya baju yang nasi siya nombor dua kan. Rubuh pekan wajah kemasak mandung-mandung. Rubuh un bawang.
1: Un bawang. Mana masam je dari mana kak?
3: Nantinya anak tu kata bongkin unuhi awalnya bawang merah, bawang putih, halia lagi. Jadi kan dia rasa asam ni. Anak pun boleh meng nyobak biasa pegah kan. Tapi nanti sebagian lagi yang pegah yang sirupo ke. Tapi kamu yang sirupo lah ilam ni turun.
1: Oh nah, ini kenyan. Beda tempat, beda cara masak je. Padahal nanti saban lah dom ya.
3: Ya, betul.
1: Lah dom, kabedanan. Betul. Rupanya saban masakan je.
3: Ayah yang paling dom galaknya namanya dom sendiri masak putih di Nurul.
1: Masak putih, ya. Yeah.
3: Masak putih, titik masak putih kan kan. Bahkan ini yang putih kan.
1: Kak yang kata guna asam keeng kan asam masam jihan dari panai rasa masam jihan.
3: Oh, nah melanda mau pakai cuka dia.
1: Oh, pakai cuka. Biasa menye pakai cuka kamu buat serbo. Heeh.
3: Ya kan bukan nanti lagi yang mau bebati lah dulu pegah menye buat sama dia sama keeng.
1: Heeh.
3: Galak ke buah pakai cuka si angian. Nasi yang cuka nah yang hana di Nurul.
1: Benar. Ya ya.
3: Kak Eli walaupun urum lagi ini kak masakan dua tempat di Nurul.
1: Kajik kuasa iman dua ya kak ya.
3: Kajik dua-dua lah Kak Eli pun masakan dua-dua. Kaju orang yang learn. Jadi punya mesti jihan yang lain lagi begah dedik nak kan sama dengan begah dia pukul nek dah. Nek dah lain kak yang si pukul tu tu om tu om.
1: Set tu om. Set tu om.
3: Lain dek tek jit mau tuangan kan. Punya inah ni kan nam siji urung dah redik si nampak je mengor lagi mesti je asua-asua baju babat-babat angin kan. Itu kebosi awal dia umur dia lagi abangnya bawang merah bawang putih baju. Jadi untuk muru ilah mengian tu baru. Jadi dengan nak unuli awal dia nanti gue berdek sampai tu di nurun. Kering ni mesti je anak kering kan. Mesti je mahat lah saya bunga-bunga ada baju orang kuda lawak yang kan.
1: Masam nak macut dia. Gimana?
3: Saya dah baju ngombu pengah mangas. Karena anu ni lo kan nak galak kan ni gitu gaya kampung ni kan. Masih kayak gitu buat pegang.
1: Nah,
3: menurut Dina nampak ni ke? Itu om nasi lo pegang no, karena masakan uring no kan. Nasi itu mah karena nampak ni nak galak keluarga lo nak galak si kan. Makan lo baju nasi lo buka baju kan yang lalu yang belum puasa ni kan.
1: Ya ya ya.
3: Mama lah lah imano, maksudnya mano kamu mano akhirnya masa belma di Nurul.
1: Belma.
3: Ada kerennya, budek-budek lagi yang kemudian santan sampai mesti lempuk tak lah mesti lagi mana itu yang luar-luar tu sampai 180 sampai di Nurul kan.
1: Ya.
3: Kan karaya tak ke kerisat.
1: Ya betul-betul. Harus trip dah dagu nak.
3: Bisa tak pakai sendok ada baju kena payah tarik-tarik je lembut.
1: Oh ya, dah lembut dah.
3: Karena dia ulih santan dia pakai di Nurul. Jadi jangan pemasak dia dengan ulih santan. Dia buat yang suruhnya yang gebuk iu lah.
1: Gebuk iu? Yang gaduk-aduk juga kan sampai antu an masak kan?
3: Jadi ulih santan pun gaduk-gaduk sampai tu. Yang utama adalah yang kedua lah kan? Mm-hmm. Kagak tu kira-kira karak lumpuk. Utama dan kedua tu yang ujung dia. Sampai buat dia manok dia lumpuk dah kat dia. Titik yang titik yang karya-karyanya yang titik tua pampur waktu lah bawa Nurul kan? Yang seri kawaknya awak cerah ni ucap beli dia lah masalahnya Nurul banget kata di Nurul.
1: Oh mak mudah-mudahan mak Nurul nak bantu.
3: Sudah resel dengan mama. Ini kan karena kasih titik kita terbiur sih. Wajib tak jadi sering nak buka-buka lagi kan? Kau nak bantang Dek Nurul dari Kak Eli?
1: Kau merah Kak Eli.
3: Mesti kita tanya yang penting tanya Dek Nurul mana wadahnya baru tak tulis di telefon kan? Ya, saya dengar saja. Nanti saya cuba-cuba pasti sama dengan orang lain si mangan.
1: Betul-betul.
3: Ada maunya Dek Nurul.
1: Betul-betul.
3: Lagu lah Dek Nurul.
1: Lagu apa?
3: Dari Ramlan, Rena.
1: Rena, mantang ada baru kan? Mantang mengenang tak lah?
3: Mantang, sama mantang terdiam-diam di Rena. Nak ikut Ramlan kalau kan?
1: Gelom.
3: Kali yang boleh ke Dek Nurul. Semoga bahagia kabinan, bersemangat.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Nurul ya.
1: Amin. Menanjik Kaili lah.
3: Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin Cik Monci dengan keluarga Bu Cahat Cik dengan tetangga Luna. Untuk Cik Ngoh Cik Angna di Sumpah Surabaya, Mak Cik di Lam Arab. Untuk Ulfa Diana, semoga sihat orang pihakit. Untuk Pak Budi, kemana Pak Budi nak masuk ya? Panglung ya. Untuk Amir Mahmud dan untuk mandu-mandungan dengan mantul di Nurul.
1: Semoga
3: sihat sihat mandu mori warisanya.
1: Terima kasih di
3: Nurul.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naka Eli dari Pagai. Kita dengar lagu Salbra Muda leh dengan judul Nakoda yang gelakil leh. Cik Mun dari Pagai ya sih. Kak Eli tajan tetangga tiga gejak tiga mulu.

Mano Pucu atau mandi pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucu merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menan kewarhelon dua buah lagu kali kita hadirkan ke Kak Eli dari Pagi dengan Cek Mun dari Pagi Isit ya. Semoga terhibur. Tak tambung lama cara si reboh warhelon yang kena bergabung silakan red nemboi 7055 mantan kosong. Halo, assalamualaikum warhelon Mbak 886. Iya kar Cek ni lagi ke dari Muno Cek ni ya. Atau mungkin tapi mantang menggantung ya. Okey. Karena cik ni nanurocok di likut cik ni taknya. Tapi rek cik lom ya. Dah cok lagi cik ni. Halo, assalamualaikum cik ni.
1: Waalaikumsalam. Bikin sayang.
0: Iya, gelur hak cik ni ya. Sebab kenapa apa duga cik ni rek?
1: Ya, gue.
0: Mahan lagu ile cik ni.
1: Lagu ini. Syukur.
0: Husni Almuna. Husni Almuna. Siap, Cik Ni. Cik Ni sehat urunya kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kamu lagi masak-masak?
1: Kamu lagi masak. Kamu pernah lihat rendang.
0: Oh, rendang. Ya, ya.
1: Cuma ni aku cincin.
0: Ya, mana?
1: Aku cincin ke bak gom. Husni ni bak gom. Jadi, nak kecil tu di urungan.
0: Nyen
1: ada kokong macam dari rumah.
0: Mana kampung, mana Aceh, mana
1: Aceh,
0: Potong.
1: Mana Aceh.
0: Mana Aceh. Ya. Okey, cek ni nyeron paling galak pu masakan olahan ti ya.
1: Sama asam keung.
0: Asam keung. Ki bang begat asam keung daerah hok ron.
1: Bubuh bawang putih, bawang merah, bubuh
0: Uju, awu, bubuh juga
1: bacut. Bubuh juga bacut. Bubuh bawang merah.
0: Ya.
1: Ini
0: bukan jadi ni tu. Sebab di rumah Nurul jarang begat lagi kan.
1: Kamu kaya
0: macam ni. Kamu lebih kaya masak Aceh paling ya. Rendang, yeah, masak kecap.
1: Masak Aceh kamu.
0: Masak kecap biasa. Mana semur-semur ya.
1: Rendang leh, ni rendang paling pelak lah di Nurul.
0: Oh rendang, ya. Karena apa? Agak trip masak rendang ah. Cik ni, awak nak paduk tripnya tagun rendang?
1: Hai, begini lah, awak bawa untuk kan trip dan ada keringnya akhirnya ada musantian. Baik, ada musantian lagi tiga.
0: Ya, ni menjem-jem rasa tagun ya.
1: Ya.
0: Tapi tiba banget kan ya cik ni?
1: Tiba banget.
0: Okey cik ni, nyaman tak cik ni? Nak lah lain?
1: Hai, mana ada pelemak, mana Aceh?
0: Mana ada pelemak?
1: Pakai awal dulu cik.
0: Harus bagi-bagi tugas. Kak, cek ni, nalom cek ni, yang favorit cek ni menyetia itik ke bang begat?
1: Itik pakai lada adik ni lho. Pakai lada. Ulu cik, pakai lada, bawang putih, bawang merah cik.
0: Mana?
1: Pakai santan cik.
0: Okey, good cik ni. Kabar eh, lagu Fika Merumpoknya dari Husni Almuna. Salam-salam lah cik ni.
1: Saling gede Nurul Rile, semoga selamat iman sekeluarga, mudah rezeki, betul ya dan rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mana cik kecik ni apa?
1: Yes. Ya cik ni, gai hoi lah wajib.
0: Gelap.
1: Gai jangan kelepan tun.
0: Mungkin tau ke? Mungkin tau ke? Nak pegah pada tun?
1: Oh, lah dek Nurul.
0: Pajak-pajak gehoi ya? Ya, mudah-mudahan berbagah lah cik ni.
1: Liang Kak Anggi, Pak Amri, Kak Cuk Zarita, Cik Mat, Pak Lima Sulung, Ibu Jariah, dan kemanju-manju-manju.
0: Kabar eh, terima kasih Cik Niba.
1: Ya, sama-sama Adik Nurul.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik ni dari Codli Warihlon. Dilikut Cik ni kagepreh Bak Pedujuh 055. Karet ya rupanya ya. Yang Bak Pedujuh 055. Dilikut Cik ni kagepreh kelai Bak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Halo.
0: Dengan Sonyo.
2: Ya, dengan Wak John di Gelenteng.
0: Oh, Wak John di Gelenteng. Gimana habar bengahnya? Eh, kacau uroi Wak John.
2: Selamat siang.
0: Kan selamat siang ah. Kakak selamat pagi le ya.
2: Selamat pagi le.
0: Gimana habar Wak John?
2: Apa dia maunya? Wak John kami patrili uno konan yang dilengonya bawa pemputar kong.
0: Oh, nya tentang olahan ti ya. Si lemo, si mano, si tek yang biasa na gepegat le keluarga Wak John. Biasa apa?
2: Nah, kamu biasa ke wajan pakai nyoti si terlalu.
0: Si terlalu, si terlalu kan pakai ban?
2: Si terlalu wajan pakai gebo ulu kan?
0: Gebo ulu?
2: Ah, gebo ya bokut. Gebo kacam je ya.
0: Nen bagian lemak-lemak mana nah?
2: Ah, lemak hati ya. Oh, gapal tu lemak
0: gapal hati ya.
2: Ah, dengan yang lain gebo bang putih tu. Mendua uliah nak bawang putih kan? Ya, mesti seperempat lah kita jadi wah jangan pegah.
0: Ya.
2: Oleh nyalam bawa bawang merah baju. Nah, dengan juga nak dia bayar boleh tidak lagi kan? Boleh menyusah jadi dia dah la uliah untuk atang kan? Tambah aku dengan bo tidak lagi menangguh mengadah nak bangun.
0: เซ็งๆเดี๋ยวงอมาสะสะเอาไปเก็บไปจุดน้ําติ้นเด้อเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
2: Ya, betul-betul. Ini ada pukul
0: siap, Pak John, ya.
2: Kabar, ya. Pak John dikabut, ya.
0: Oh, nah. Menyuruh tangkuah belangung, ibu rumah ya, hanjir, ya.
2: Ibu rumah ya, hanjir.
0: Yang hitam.
2: Ya, Pak John, ketak suara apa ya, bu, hanjir.
0: Hitam kuah belangungnya dari belangung sih, memang, ah. Pak John, ah. Memang belangung hitam yang dipakai, ya.
2: Hitam, ya. Bapak pernah, kalau hitam.
0: Oh, ya. Siap, Wak John. Wak John, lagu apa lagu Nurul Purdah?
2: Apa lambat kali ini?
0: Apa lambat ke lo? Geprah rana?
2: Cinta bang lambat kawi baca.
0: Cinta bang lambat, siap. Kau merumpoknya apa?
2: Salium-saliumnya pun gerak ni.
0: Terima kasih.
2: Agak-agak Wak John pegah. Oh, kau jin bama juga. Pakai aja ketungkat.
0: Kamera.
2: Ya, jadi kedua ya, dia wangkal ini macam apa lagi?
0: Yang kena.
2: Tidak ya, dia wajar juga.
0: Kamera. Aman wajar.
2: Yang terliun ni kecil mon di pagi ini ya. Ke kaili ke pagi ini. Ke kainong di lamar. Ke pak mari di kota Melaka. Ke cipolon di jeruk nan. Kepak japa di tiung.
0: Iya, bunuh kebegah halik.
2: Gemandung-mandung-mandung, ba?
0: Iya, Pak. Wak John, bunuh kebegah halik Pak Amri. Gaknya nak telepon Rona.
2: Anak udah api, ya?
0: Anak udah api. Kalian telepon balik, ya?
2: Tak betul. Memang api-api bangai, tau. Memang orang bangai.
0: Anak ajak ikulah, api, ya?
2: Anak ajak ikulah, bangai.
0: Anak ajak ikulah, api, ya?
2: Anak ajak ikulah,
0: okey. Khabar rahmat Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelai Genting Warilon. Tak dengar lagu Cik Nile dari Chatli Buno. Nah, gelake dari Husni Almuna. Syukur.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Menanku warilon dua buah lagu yang gagalake le Cek Ni dengan Wakjan ya. Cek Ni dari Chodli, Wakjan dari Kili Genting. Semoga terhibur. Dan untuk warilon yang lain yang genap bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 buah nembui 0651 7055 0857 88 6. Dan untuk tema warilon mantang Saban yaitu terkait olahan ti yang paling favorit, yang paling kaya mungkin kepega di rumah ya. Jeut nyan ti mano ti ite ti lemo ya. Biasana hidangannya wate acara-acara lagi ino mungkin ya. Kegiatan megang ya, toto rumah megang ya, tradisi megang. Dan warehlon yang kena bergabung silakan red 2 buah nombor yang kali Nurul sebutkan. Dangdang ta preh penelpon warehlon ta dengar lagu-lagu pilihan ileh sajan Ami Hadi. Nah, Intat Puan Nurul hadirkan ke wareh-wareh yang senang dengan lagunya.

0: Kali kita dengar sebuah lagu dari Ami Hadi dengan judul Intan Puan, lagu baru ya, Warhilon ya, 8 bulan. baru 8 bulan ya Warhilon ya. Dilikut wareh-wareh yang kau kita mau bunuh, tak cok lagi yang kau yang kepreh bak putih jurnal 55. Halo, assalamualaikum Warhilon.
1: Waalaikumsalam Warhilon.
0: Dengan tanya. Dengan cik dengar ha?
1: Lagi tangnya.
0: Bak tunga ni likut. Makanya nurut tupu. Biasa menyeka tiro cik dengar. Dengar rame-rame ya?
1: Nah, jame waro.
0: Cik dengar. Dengar lu pesanan?
1: Alhamdulillah, menggara.
0: Alhamdulillah. Okey, cik dengar sehat orangnya kan?
1: Oh, alhamdulillah, berat sehat, hambi ya.
0: Alhamdulillah. Ngan-ngan di lingkar, Kiban? Ngan-ngan di lingkar, Rona, Kiban? Sehat, Cik?
1: Ya, Cik dengar.
0: Oh, menan, ya, ya. Okey, Cik dengar. Cik dengarnya tentang olah hati ya, Cik dengar.
1: Oh, maka awak tak temer, Rona.
0: Kadang awak rona olah hati ya yang mekenang, yang biasa netagun ya, yang paling mekenang ne konsumsi kadang ya. Kira-kira ada tiap mana, pe titik, pe si lemo, pe si kameng mana ya, yang
1: cik
0: biasa.
1: Gawat, mengecik tengah gawat betul.
0: Gawat berarti ya.
1: Kan dumpu manga.
0: Dumpu manga. Oh, menyo yang favorit lagi hi hana doa begah ha. Dumpu favorit.
1: Hana yang favorit Ataina dampo yu.
0: Oh, nan. Ya.
1: Hai nya sirebo. Lagi masak putih ha. Oh, menyo dapo go nyambe entanya ke banjara bugo ana. Hana mo ting di ya.
0: Hana salah. Pokoknya kan kan dupenan mentang ilai.
1: Dupu. Sudah kan panggung.
0: Ya, menyomah bah pegat kan je tak buat YouTube lawaknya.
1: Ya, yang kita buat YouTube banyak hana bidang masakan bak dapur lah.
0: Aku lagi ya.
1: Aku lagi ya.
0: Alainya telah enak masak putih. Tirebuh pula yang berkenang.
1: Titik mengasihi semua hana model magua.
0: Titik di macet.
1: Made kamu.
0: Oh, nade maksudnya gimana?
1: Kon model made hana berak gua.
0: Oh, hana berak gua. Rupiki nade kepi bauro. Aduh, pakai kerupuk kadang kerupuk titik. Oh, terlupa kadang nawak orang begat. Orang begat nade. Lagi ke mama, ke gade sih. Terlupa.
1: Kan made mana?
0: Oh, made maksudnya mekuah pacut menan ah.
1: Ih, hana mekuah.
0: Gimana cik? Mata menan.
1: Mata.
0: Mata maksud Nurul.
1: Mata mah.
0: Ya. Okey, nyaman tang?
1: Ya, nyaman tang untuk now. Tadi pegah lagi dua mah.
0: Nanti dikrek-krek. Man yang tiada ada yang golom ya. Golom nasa pegah telah Nurul tanya. Rana pun lagu dah putar je dengar.
1: Lagu kata lak nak tamah ke habis. Husni Almuna kali.
0: Husni Almuna. Buna Salbera Muda. Husni Almuna kali.
1: Marwan?
0: Marwan ke lah. Apa judul?
1: Oh, baik Marwan.
0: Betit? Toshit?
1: Doles tentang
0: Doles. Okey, Doles. Judul je?
1: Kepai Gurita lah.
0: Karam Gurita.
1: Oh, Karam Gurita.
0: Ya, dang nuru. Salim-salim, silakan.
1: Salim-salim. Pontak. Kenurul.
0: Terima kasih. Menanci ke Rona ber, salim cik.
1: Bersehat kami ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kiban?
1: Pak Sabtarina sudah mau enggak?
0: Kawai katnya. Guna benga.
1: Kenal? Pak Sabtari, Cik Mat.
0: Ya.
1: Tolong lah.
0: Tolong?
1: Kak Eri, Kak Yana. Ji yang tanah lengah oleh Oka Ji bang ai.
0: Bang te.
1: Cik abang putih, cik abang cak.
0: Anda kedamang leh, mungkin tengah kemaguan ya.
1: Aku patut lah lengah-lengah orang pantau-pantau hantam dulu sebenarnya. Agaknya lagak rak otak lelaki lagu. Nabi lagu tak bawa kelo.
0: Mana leho kah hana dia dengar tu mungkin tengah hana kegiatan.
1: Entah mong nama cik abang Icam.
0: Entah mong lagi cik abang na yang karihun. Lenyan ke tolong?
1: Bing kena tali om dua tu atau dua tu dah. Kedua.
0: Ke mandu-mandu mu Johan?
1: Ke mandu-mandu mu Johan?
0: Nak tiga.
1: Nak tiga jom selamat.
0: Ayah.
1: Saya Idul Adha.
0: Lagi mau lah dengan batin ber cuk tengah menyenat salah-salah Bak Nurul Marit, Bak Nurul Begahaba.
1: Yeah.
0: Bak Nurul bi respon kadang hana sesuai.
1: Ya betul-betul. Tanya manusia.
0: Ya.
1: Saya dek Nurul buk-buk ke tinggal yang gara-gara.
0: Kau gara-gara Nurul. Okey. Terima kasih ya, cik tengah.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cut tengah yang tengah bubuk-buk ya. Cut tengah bubuk-buk. Dari Simpang Surabaya. Dilikat cut tengah, Mbak 886. Halo, Assalamualaikum Rehlon. Halo, Hoka Hanasu. Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Kak Yana. Iya, nyo lagi Hanasu mentaga ya. Apa kagak ada jaringan? Iya, karet rupa aja Kak Yana. Dilikat Kak Yana kagak preh le Bang Basri. Halo, Assalamualaikum Rehlon, Mbak 886.
2: Halo.
0: Halo Bang Basri.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aku kan Nurul.
0: Sehat alhamdulillah. Rono giban.
2: Alhamdulillah, sehat si Nurul ya.
0: Nya Sunurul kurang jelas ha? Kurang jelas Sunurul.
2: Jelas.
0: Oh jelas, ya ya. Bang Basri, lagi kan apa duk gor Ronero cik nah?
2: Entu napa duk gor kan. Jadi anak jadi kan nyo kiban masalah ku tema.
0: Masalah olahan ti, man mahan lagu ile Bang Basri. Takut rut lom te kana lagu.
2: Lagu nyo Kelembu Biru mantan.
0: Kelembu Biru dari so?
2: Dari Soro alah Maimun.
0: Maimun cenderung ulah bah. Nyo tentang olahan si ya. Kiban menurut Rona yang paling Ron kaya yang begat.
2: Nyo favorit Bang Basri. Nyo Mamun Jangan yang utamanya bayi lung yang sup ya.
0: So karena le dulung-dulung biar.
2: Lea sup kan masak merahnya ilum hanya hanya tu hanya kagalah alung masak merahnya.
0: Masak merah, ya ya ya.
2: Ya nanti lagi yang nanti masak putih, hey baju, tapi ilum jarang bergerak nak kagalah mandi ya.
0: Karena mami hanya.
2: Kan sih nak kagalah alung masak putih hanya kecap hanya, hey baju, kena berhak baju, baju. Karena kalau masak merahnya kang hana datuk orang buka habis-habis ha mesti nak gaji orang kau tak ingat nyam dong betul ingat nyam dong betul
0: ya ya
2: nyam foto dulu nyam nonton dulu.
0: Okey siap Mbak Sri nyo dengan bagu-bagu nanti nah ada gimana kamu lagi
2: nyo hana
0: no ronyo mantap begitu ya. Okey, siap Mbak Sri. Nyanyi lagu Kamu Rumpok Kelambu Biru dari Maimun. Salim-salim ke Soh?
2: Salim pun kudus supaya sehat tapi nurun si mudah-mudahan si upaya umum kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Anehnya ke Raditya Wijaya, Kak Eli Bunong, Kak Nur, balanya so mana Pak apa mana?
0: Yang tak?
2: Pak John kan?
0: Wak John
2: kan? Amir Mahmud, balanya so dia Kak Nur, Tom Nur. Ina, Nina,
3: Mbak Nia,
2: Mandung-Mandung ya. Aja
3: kan? Kabereh, terima kasih Bang Basri.
2: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri dari Kota Sigli. Hayut-hayut gede kerut ya. Bang Basri, tak dengar lagu ile? Buna nak awai gelake lagu dari dari Dulas Marcel di Cuk Tengoh di Simpang Surabaya dengan judul Karam Gurita.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Ngaput Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku warilon 20 lagu kali tak hadirkan kecut tengoh dari Simpang Surabaya ngen Bang Basri dari Kota Sigli. Semoga terhibur. Tak sambung lama acara sirabuh warilon jeta terimong dua dro penelpon te lehnyan baru datuk acara sirabuh. Yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warilon. Halo. Iya. Iya, halo, assalamualaikum Kak Yana. Halo. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Halo Nurul.
1: Iya, Nadih Su Nurul.
2: Iya, kayaknya lihatnya nggak suara.
1: Halo.
2: Nurul.
1: Iya, halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam.
1: Nadih Su Nurul.
2: Sunurul Hanadu apa ya Nurul? Kayaknya apa ya bak digital tapi delay.
1: Oh menan. Mahan lagu pelagu Nurul Buta. Halo Kak Yana. Halo, assalamualaikum Kak Yana. Iya, mungkin Kak Yana nanti jep bergabung kembali rat up rat petujuh 055 ya. Dilikut Kak Yana kagak preh ba petujuh 055 pikar. Bagi warahlon yang lain yang kena bergabung silahkan, atau mungkin Kak Yana mengetok-tok kelahi rat nembai petujuh 055 manteng kosong ya. Iya, nyo kagak tamong. Halo, assalamualaikum warahlon.
2: Waalaikumsalam Nurul.
1: Iya.
2: Pastur tak 886 nya go.
1: Hana doa jaringan hana pah tega ya ge.
2: Angku Kak Yana kan hanjut hana radio, jadi kan dengan HP nya, mah HP nya kada pakai telepon kan payah Kak Yana budak digital. Cuma delay kan, tiba-tiba kada su.
1: Oh nah.
2: Mamanya delay kan susah lah, tak berhabar, yeah. Nyo kada berhabar kan tu UTG. Su mantan sino kan?
1: Mantan tiga itu.
2: Aku. Nah, nya tapi mangat ada dengan itu mang tu Nurul. Pak acara 886 nya hana su.
1: Hana tu oh jaringan lawik yang kak KKM tak pakai lampu pi kan?
2: Iya. Yeah.
1: Jaringan ibu apa apa langen kada?
2: Ngopi angin juga sih on.
1: Kak Yana sehat orangnya kan?
2: Alhamdulillah sehat, baru pulang si hello mano ipi ya.
1: Oh nah, nale yang bu?
2: Lo.
1: Kau oleh oleh ya. Awak tak magun orangnya phone kak?
2: Kayaknya yang biasa Europhone maguna juga Nurul.
1: Oh iya iya iya. Tinggal nikmati mentangnya kak.
2: Tinggal bugil-bugil ele-ele, buka-buka es buah, lontong, ngam-ngam.
1: Oh nah. Iya iya iya. Karena lu hidangan pi harus lu persiapan ya kak. Kak Yana menyeron biasa nolah tie kiban kak tie peti mano peti te peti lemo menanti kamen
2: menyapi te Kak Yana masak putih ngan masak Aceh
1: masak putih ngan masak Aceh menyapi mano
2: menyapi mano paling masak merah heunan ya lain-lain ni kan kurang pah mano kan
1: iya iya nyamano mano mano merah atau mano gampung menan eh.
2: Oh, ini kan tetap masak merahnya mangat je kan? Hilup bumbu menang kan?
1: Ya, merasa.
2: Nyangkut sih Kak Yana, masak kari.
1: Masak kari, gimana? Kari lagi biasa, kuah belangong kan?
2: Cuman menyanyok kan hana geboh-boh. Kamu kan boh labu. Kuah kari kameng, baru pakai boh labu lagi kuah belangong. Mamanya kuah kari si nyok pakai boh kantang Nurul. Kuah ni agak kental nah hana encer tak mudah nah.
1: Ya.
2: Khas-khas tak belah di.
1: Wan menye kan Kak Yana kan katrit tinggal di Aceh Raya ya. Yang masakan Aceh Raya yang Kak Yana tagun natom.
2: Masakan Aceh Raya paling yang ke kuah belangang menyang sireboh kak Yana memang hak mak kak Yana yang galak tan. Arwah mak kak Yana galak tan menyang nanti jangan benar yang sireboh di rogo. Tuum gedro gina. Jadi kak Yana pernah sih rasa sireboh kan memang hana sesuai mak lidah kak Yana terlalu matam. Kena padu-padu empat kak Yana rasa walaupun dah mangat tan tapi hana sesuai kan.
1: Sama.
2: Cuman yang sesuai elu gerboh gebuka sirbohnya gepelemak nuro yang bawa kantang nyan baru pas balik dah ke enak enak rasa dah deh bak rumah ibu Surya di Indrapuri.
1: Ya gecok tiye mentang ah gepelemak tempat lain.
2: Kamu kan muda orang raya mana tanahnya rame-rame. Jadi sirbohnya gepelemak. Kayak enak rasa tu. Selam-lam Anurul sampai kena air tamah kuah di tapi mengasih rebotok di yang mana walaupun goreng walaupun udah tak goreng banget hana-hana sesuai cik kan masam dah terlalu masam juga ya nak
1: ya
2: tapi menyeka olah gebo santan lo kan kaya luk ya santan yang lo kan jadi masam kan kak kurang
1: ya hana dominan ya lah.
2: Nah dominan ni betul. Jadi kena menyamasa masak si ya, masak rendang kan, masak kari menan.
1: Siap Kak Yana. Lagu apa lagu dah putar Kak Yana?
2: Lagu tu lagu ah. Yang gede-gede.
1: Yang gede-gede putra.
2: Aci dulu ui nak sabo yang remix yang gede-gede.
1: Lagu Aca remix terbaru dah minta. Okey Kak Yana. Dandang tak.
2: Okey deh.
1: Salim
2: ke mandu-mandu maju. Ke yang golong damang dek tingom. Pak Lek. Ke Nurul semoga sehat. Semoga sehat sampai keluarga berkah umur berkah rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, Nurul.
1: Okay, siap Kak Yana. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lebanon Warihlon ya. Di liket Kak Yana bagi warih-warih yang kena bergabung Jit Nurul Trimong Sidrote yang kagama surat 7055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam Dik Nurul yang mame.
1: Dengan tanya.
3: Ya, kau kat tua dalam keluntuan.
1: Karena jaring-jaring tamu.
3: Apa ni nak? Baru bantamu?
1: Baru bantamu? Menyebar. Itulah
3: ia mata.
1: Ya. Pak Teku sekian.
3: Ya.
1: Teku apa dah?
3: Teku maskal.
1: Oh iya iya.
3: Jadi ini Dik Nurul mungkin agak payah kena tinggi kan. Hanya muha yang pernah kunan panggilan mancang.
1: Iya. Jadi
3: tengah apa?
1: Kunan panggilan?
3: Kunan panggilan ampun mancang.
1: Ampun. Siap yeah. Ampun.
3: Siap.
1: Ampun. Iban haba bronyo.
3: Haba alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Ini akan mulai masak-masak awak Ron.
3: Masak kam lagi. Tapi kamu dalam keadaan ramai yang puasa.
1: Oh ramai yang puasa karena cok puasa Arafah.
3: Betul.
1: Ya. Paduk roncok.
3: Yang kedua.
1: Okey, siap. Semoga puasa lancar, diterima oleh Allah, gapuh dosa yang kau likut dengan tidur yang kau ke ya.
3: Amin.
1: Iya, ampun.
3: Pernah kun dan dengar pernah kun yang ahli dan pegahkan. Pertama Dik Nurul Dun simak sepanjang hari yang kala lalu-lalu bahasa kon Aceh Raya itu.
1: Hana Nurul Marit bahasa Aceh Raya.
3: Ya, kon. Sebab menyewa orang Aceh Raya kasi hang gada.
1: Menan. Iya.
3: Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Kamu pergi nombi di pila air matanya. Ucap puji syukur dengan Hanali Kak Cud, Kak Pensiun. Pensiun lah.
1: Pensiun. Kak Pensiun ya.
3: Jadi alhamdulillah pengganti Kak Cud. InsyaAllah Kak Kana Gelantau. nah. Cuma walaupun belum menguasai seluruhnya. Kamu harapkan di Nurulnya bisa lancar bahasa sair-sair bahasa Aceh.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Sama pantun-pantunnya yang berkon Kak Cimba setiap malam Selasa.
1: Ya. Nur usahakan dan pi awa-awa ino pi rame tebeto ji yang gebang dedi carang memang geba pantun ya. Alhamdulillah. Good ya. Iya. Oke, ampun, ampunnyo bahasa masakan yang drone paling mengenang menyo olahan si ya. Putra. Tipe mantang.
3: Olah si yang pertama kalinyo rendang.
1: Rendang. Ya, nya yang kaya mengepegak nah.
3: Nya rendang, kemudian jagung pernah semasa Aceh, jagung mirah.
1: Ya. Yeah.
3: Kemudian minyak manok menancit, minyak manok kampung, khusus manok kampungnya masak merah.
1: Okey.
3: Minyak minyak isik, masak putih. Masak belah deh.
1: Masak belah deh. Iya, siap-siap, ampun.
3: Jadinya penakun yang tak biasa kan, yang lazim. Sebabnya yang...
1: Yang favorit cik dah.
3: Favorit. Alah bila yang led saya jampu tu yang sebelah tu. Yang led. Led lah tu.
1: Yang lot. Ya, bahasa Nurul asli bahasa Aceh Raya. Man Nurul mari no hana hana Nurul pe Aceh Raya dek takut le hana mufum.
3: Tapi khas ni orang kata hana. Hana terbayang baju.
1: Ya. Berarti ka cocok lah Nur Marit lagi awak.
3: Oh, ka pahitan. Yang perlu mahu ada pindah-pindah lagi.
1: Siap. Lagu pun lagu dah putar kampun.
3: Lun tuan menyojin ketika Mariam Sati.
1: Mariam Sati.
3: Mariam Sati yang dirangsa ya.
1: Mariam Sati. Nya kam rumpok be karena yeah. Buno sebetulnya kali ge abakar air. Cuman karena kata tu acara sireboh nanti ada jeda pundak lai.
3: Ya.
1: Salim silakan.
3: Jadi salim yang pertama sekali. Salim mame. Kudik Nurul,
1: terima kasih.
3: Mohon maaf lahir batin, mungkin kitanya dalam bercanda ria, di bahasa-bahasa yang salah, mohon dimaafkan.
1: Menancik ke Nurul, Nurul lagi maafcik ya, ampun ya.
3: Tapi Tuan Kalan menyelidik Nurulnya, di bahasanya pernah, kan lagi-lagi si ulung, lagi ulung hancur bengih.
1: Ya.
3: Yeah. Hantar bengih rumah tapi.
1: Amin.
3: Walaupun hana dekalan wajah tapi inya pun itu dalam bayangan lagenya.
1: Amin. Semoga lagian ya.
3: Insyaallah. Insyaallah.
1: Salam.
3: Kemudian untuk Cik Iman, untuk Kak Yania, untuk Ngom, mandum-mandum lah.
1: Yeah.
3: Yang kata mong benar maupun yang belum kata mong. Yeah. Mudah-mudahan insyaallah hubungan ukhuwah kitanya tersambung melalui udara.
1: Okey, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ampun.
3: Okey, insyaallah.
1: Iya.
3: Iya. Yang nantong di Nurul.
1: Kabere, terima kasih.
3: Get.
1: Ya ampun Nurul bantutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ampun dari Villa Imata, tepat di Mata I. Ya warelon terima kasih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirebo Siaran Informasi Budaya Obrolan dan Hiburan edisi Uronyo Senin 25 Mei 2026 tentang olahan ti ya, macam-macam lagi begah menoli wari-wari kedanyo ya. Nah yang galak rendang, nah yang khas-khas Aceh ya. Nah situ om si masak keuang asam keuang ya halnya. Nah yang si reboh, nah yang dagun masak merah, masak Aceh, masak lelah, masak-masak putih ya. Le masak-masakan olahan si ya. Semoga warihlon ba uro yang membahagianyo awak ron terhibur dan nah inspirasi lah ya. Mungkin ka bingong yo kan gepuoti ya, le linto atau mungkin le melinteh kan dupu begat ya. Jadi nah inspirasi onyo dah masak tiga ge lagian ya. Terima kasih memandu warih Nurul tu ile acara Sireboh edisi Uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sireboh uke.
0: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pak Rehlon, senang sekali ya masih bisa menemani aktivitas Anda. Dan meskipun tersisa hanya sedikit waktu kita bersama untuk edisi hari ini hingga sampai ke pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, namun masih ada lagu-lagu pilihan yang tentunya akan terus kita hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Untuk Pak Rehlon dimanapun berada, baik yang baru saja bergabung atau mungkin sudah dari tadi bersama kami, semoga selalu berbahagia, sehat, dan juga tentunya memiliki hari-hari yang menyenangkan ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang riuh, mungkin sedang menyiapkan untuk makan siang bagi keluarga tercinta, semoga keringat Anda menjadi pahala yang tak tergantikan. Karena ada satu pepatah dan dikatakan bahwa ada ininya juga ya, ada apa namanya dalilnya ya begitu ya, bahwa hidangan yang disediakan oleh seorang istri kepada suaminya lebih baik daripada haji dan umrah. Dan luar biasa ya, ternyata pahala dibalik sebuah hidangan ya. Dan Warahilun, untuk Anda dimanapun berada, masih kami temani aktivitas dengan lagu-lagu pilihan untuk menghibur hati Anda. Salah satunya bersama Liza Rahmi, Raja Si Uroh. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: Oi, rupanya suka sama Cule. Suka mau pacaran anak sama suka Cule.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi berdepatan dengan 13 Dzulkaidah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama.

B. Diminta kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan, izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh, 13 Zulkaidah, 1447 Hijrah, bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi, Wakil Ketua 1 Tengku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI, dan Wakil Ketua 2 Tengku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Dan Anda jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini. Dan saya Nurul Jumita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur dibuka kembali untuk kunjungan wisatawan. Destinasi yang biasa dijuluki surga di atas awan ini sebelumnya ditutup sejak 13 Mei 2026 akibat hujan lebat dan longsor di jalur trekking. Pada hari ini 25 Mei, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo, Mikael Tonso, mengatakan bahwa cuaca di sana sudah bagus, material longsor di jalur trekking juga sudah dibersihkan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang, abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aye Pomariana Suendi dari RRI Jakarta. Dan siang hari ini tentunya Aye kagak sendirian. Aye ditemenin nih abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara sama rekan Aye yang nantinya akan hadir dari RRI Pro4 Palangkaraya, membahas mengenai tema yaitu seni tradisional versus modern, harus pilih atau bisa kolaborasi. Nah, itu ya yang bakal dibahas siang hari ini. Dan yang pasti untuk line interaktif Jakarta udah kita buka di 0213504510. Line telepon, untuk WhatsApp bisa chat di 0812-1124-928. Jangan lupa Abang Pop, Anda juga bisa mendengarkan dan sekaligus menyaksikan siaran siang hari ini melalui Radio Visual RRI Net di aplikasi RRI Digital maupun di rri.co.id. Nah, langsung aja kita ke RRI Pro4 Palangkaraya. Di sana sudah hadir ada kakak Anissa. Ah, coba kita kenalan dulu deh ya Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo okay. Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah nah. Terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya. Bisa dicek kembali ya audionya. Ah, feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi, karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara nih Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya. Untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon, WhatsApp ke 0812-1124-928. Sambil dicek audio di RRI Pro4 Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
3: Halo.
1: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Pro4 Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Perompak di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi nggak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lain interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana, yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa, tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Perompak, yang pasti Ai juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Perompak Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Perompak Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, Kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Perompak Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Perompak Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perempat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang tuh serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu, seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-temurun kalau seni daerah. Nah, misalkan kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah itu kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi.

0: Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu, tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangan yang kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian, memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi, seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas, lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, siklusnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
1: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan gitu ya.
0: Dan sudah baku.
1: Nah itu, mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalah pandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan? Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga di Pak yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
0: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya. Berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
1: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Wow. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
0: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada, tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini. Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang, dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya, mengangkat satu budaya lokal. Daerah Balto Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Konvensinya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
1: Setuju banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru aja Pak yang nontonin, banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan. Begitu luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasinya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya, kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin, mending kita pilih dua-duanya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara sampai sini tradisional, sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
0: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya, kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan, mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasikan dengan gaya-gaya yang baru. Ya, gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Dan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak. Dengan lengkap gitu, orang itu tersanjung. Keren sekali nih. Gitu, artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana? Gitu loh. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai, menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
2: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di LRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti saya juga mau menyapa nih siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik. Tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti saya masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Lain telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
0: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu keren sekali memang.
1: Wow. Dan tentunya kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita mulai angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tentunya nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
2: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya, karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya, tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso, SAGMM, selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RF4 Palangkaraya. Baik, kalau gitu ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta, tetap di Perempat Jakarta, yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital maupun website www.rri.co.id.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen.
3: Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
4: Ah, gue mau ke Jakarta untuk berjumpa.

0: Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Seramo Siang, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Waktunya kentongan. Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
2: Pelaksanaan Satgas Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penyaluran BBM dan LPG di wilayah Sumbagut secara umum terkendali. Secara regional Sumbagut, realisasi penyaluran BBM jenis gasolin tercatat meningkat sekitar 1,1%. Selama Satgas Nataru, PT Pertamina Patraniaga mencatat realisasi penyaluran energi di Provinsi Aceh yang tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
3: Berdasarkan data realisasi Satgas periode 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, penyaluran gasolin di Aceh mencapai 1.832 kiloliter per hari. Pada sektor gasolin.
4: Mall Publah lewat 9 Waktu Indonesia Barat, Warehlen, suasana Cok Uro yang agak kawasan ya. Mudah-mudahan menemani suasana kitanya ini buat gonyo, lebih santai, lebih relax. Nyo megang kupon gitu ya. Untuk edisi 25 Mei 2026 semua urung menggang yang kedua. Ya, kita nikmati suasana Warihlun sajian teruput RRI Banda Aceh Sabah Jangan Apache Lebla.

0: Kapet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Waktunya kentongan.
2: Tips, langkah antisipasi ketika banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jika pemukiman Anda mulai terendam banjir atau permukaan air yang terus naik, maka Anda dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Pindahkan barang-barang atau perabotan rumah ke tempat yang lebih tinggi atau aman dari genangan air. 2. Segera padamkan listrik dan copot selang gas. 3. Pantaulah informasi penting yang disampaikan oleh pihak terkait melalui media atau himbauan langsung instansi kebencanaan. 4. Jika hujan tidak berhenti dan air kelihatan tidak surut atau bahkan meningkat, segeralah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. 5. Jika ada himbauan mengungsi, segera lakukan dengan tetap tenang dan tertib. 6. Jika terjebak dalam rumah, cobalah untuk tetap tenang. Berusahalah untuk mencari pertolongan dengan menghubungi kerabat atau pemerintahan setempat, polisi, dan instansi terkait kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bambang berdamai dengan rock and roll dan berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang ingin hidup tenang, nyaman, tapi belum berdamai dengan diri sendiri. New Orleans, cara menerima segala kelebihan dan kekurangan secara utuh, dan melepaskan penyesalan masa lalu. Berhenti membandingkan diri.

Waktunya kentongan. Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah

sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian Ranu Kelampuan yang diiringi oleh Seruni Kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Warihlen kibancara tanya untuk hidup udep yang lebih tenang. Ya, coba ta praktik menerima kekurangan dan kelebihan diri. Dan jangan fokus pada kekurangan, Warihlen. Lebih fokuslah pada kelebihan yang tanya miliki. Berhenti bersikap terlalu keras pada diri sendiri dan sadari, Warihlen, bahwa tiap orang na kekurangan dan tom melakukan kesalahan. Hana orang yang hantu melakukan kesalahan.

0: Waktunya kentongan.
1: Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Orelan tiburung na kesalahan masa dilew Orelan. Yang boleh kita lakukan adalah boleh rasa bersalah yang berlarut-larut yang kamu dendam dirinya. Maafkan diri sendiri atau buat salah yang masa dilew. Ini langkah penting Orelan untuk melangkah maju. Karena menyetaba moto, sabi dakalan spion liket, hana dakalan uke, nyenakan depon. Si gogo perlu dakalan liket untuk mawas diri dan untuk belajar dari kesalahan masa dilih.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
2: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Orelan, belajarlah untuk mensyukuri hal-hal yang kecil. Luangkan waktu yang kita miliki untuk menghargai pencapaian kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyertanya hanata syukur yang ubud, kiban carata syukur hal-hal yang raya. Moya yang ubud mentong hanjata syukuri, kiban Tuhan akan gejuk hal yang raya.

Orelan fokus pak sabo hal. Tak pukul dengan rasa cemas yang berlebih dengan melakukan latihan pernafasan agar pikiran tetap tenang. Punya pikiran hana tenang warilan, kiban tak mubut. Punya pikiran dengan kasyo, kiban tanya akan tiki.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam. Ya, selamat siang Warihlen. Apa kabar? Untuk edisi 25 Mei 2026, Pro Dangdut kembali hadir bersama saya Rais Alfada. Baik, kita persilakan di line telepon seperti biasa di 0651-47055 ataupun di 0811-6713-886. Ini jalur WA. Oke, kita sapa dulu, yuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, coba lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Cik Ahmadi di Labu.
1: Oh, Cik Ahmadi di Labu ya?
2: Iya.
1: Ini Labu mana, Cik Ahmadi?
2: Labu Jalan Krungwaya.
1: Oh iya, jauh sangat di Labunya.
2: Oh iya, malah ini kalau nggak kena dangdut malaria nampak.
1: Alah, alah, alah. Gawat nih kena malaria, bukan malarindu.
2: Iya, iya.
1: Oke, Cik Ahmadi. Ya, ini mau request lagu apa, Cik Ahmadi?
2: Hah?
1: Mau request lagu apa?
2: Lagu Seminggu di Malaysia ada.
1: Apa?
2: Seminggu di Malaysia.
1: Seminggu di Malaysia? Pekan cuma seminggu di Malaysia.
2: Saya lagu-lagu jamu mangat dan nyo.
1: Ah. Ya paling enggak setahun lah Cik Ahmadi.
2: Dari dari Rika Sumalia dan Adi Pardi ya. Duet.
1: Oh, Rika Sumalia bukan Imam S. Arifin.
2: Bukan, Imam Arifin ada juga. Cuman coba ini aja.
1: Rika Sumalia ya.
2: Ah, sama Adi Pardi ya.
1: Adi Pardi, baik. Udah pernah ke Malaysia, Cik Ahmadi? Hah? Udah pernah ke Malaysia?
2: Enggak, anak ada sana satu.
1: Oh, mantap. Baik. Silakan nih, mau kirim-kirim salam, Cik Ahmadi.
2: Salam pertama buat Adi dah.
1: Rais.
2: Nah. Semoga sehat selalu, bertahamu, bertah rezeki ya.
1: Amin.
2: Semoga sehat sekeluarga. Salam lain untuk Pandangdut, Hayati di Kungaya. Nina di Bici.
1: Baik.
2: Ayana di Lambaru. Eli di Pagar Raya.
1: Iya.
2: Untuk yang lain semua lah, semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ahmadi yang sudah menyapa kita di kesempatan siang ini. Yuk, kita sapa kembali yang lain ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Uti di Lambaru.
1: Oh, Uti Taya ya.
3: Betul.
1: Nah, udah megang Uti hari ini?
3: Udah dari pagi.
1: Wah, udah masak-masak ya?
3: Bukan, tapi megang. Katanya megang sapu, megang jemuran, megang apa-apa.
1: Megang, bukan. Ternyata megang, bukan megang ya. Aduh, mantap Uti. Jos. Kalian udah sembelih-sembelih daging nih Uti.
3: Udah sih kemarin. Ini udah serius.
1: Oh iya. Yeah. Oh, tadi enggak serius ya. Iya. Yeah, tapi ada yang kurang Uti.
3: Ya. Yeah.
1: Belum nyampe dagingnya ke Blang Padang nih.
3: Oh walah, alamatnya enggak ada yang ngasih alamat yang tepat. Apa-apa, alamat palsu.
1: Alamat palsu, alah. Alamat tau nampaknya mau request lagu alamat palsu
3: tadi,
1: ya.
3: Tadi dikasih alamat, ketemu lah alamat palsu.
1: Jadi belok deh.
3: Muter-muter, Uti jogging-jogging tadi kan, enggak tahu juga.
1: Oh, joggingnya di mana Uti?
3: Tapi ke Blang Padang.
1: Oh, ke Blang Padang.
3: Sampai ke situ Uti lari, nyari alamat, enggak dapat juga.
1: Udah dekat ya, GPS-nya kacau tuh.
3: Itulah kan. Mungkin apa ya tadi, kayaknya habis ini juga kuota sih.
1: Habis kuota.
3: Jadi muter-muter nyari itu belok kiri. Udah mati habis kuota habis lah.
1: Aduh, kuota pun lagi mahal sekarang ya.
3: Itulah.
1: Oke, okay. Tim request lagu apa nih?
3: Aku ingin denger lagu Orang Ketiga dari Asep Irama.
1: Orang Ketiga ya. Oke, okay, baik. Silakan Uti, ada yang mau disapa?
3: Baik. Mau siapa yang barusan lewat? Uti kurang tahu namanya.
1: C. Ahmadi di Labui.
3: C. Ahmadi buat Kak Nutola Aceh, buat Cik Mat, buat Bu Jaria, buat Pak Le, buat Kak Yana, dan buat semua-semuanya yang masih monitor servo, semoga sehat semuanya. Buat Rais, selamat bertugas sampai tugas, sampai tuntas.
1: Baik, terima kasih Uti.
3: Murah rezeki.
1: Amin.
3: Sehat selalu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Uti Taya dan juga Cik Ahmadi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang dua ini.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Perudangdut kembali mengudara Warilun. Kita sapa Anda di 0651443470555 dan line WA 0811671386. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rai.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Kak Yana di Lembaru nih.
0: Kak Yana nggak kawan kita.
1: Kak Yana ada di suatu tempat ini.
0: Mana tempatnya?
1: Ada pertengahan antara di situ dengan Lembaru.
0: Aduh, nih oleh-oleh megangnya nggak sampai kemari.
1: Iya. Enggak sampai Abang Grab tuh tadi enggak sampai ke situ
0: kan. Mana ini kami makan nasi putih nih.
1: Aduh ya ampun, kenapa bisa karinya ketinggalan enggak dikasih?
0: Nah, jadi
1: kok pulang tuh mah Abang tuh.
0: Itu dia Kak Yana. Tuh dari masak kari ya.
1: Masak kari hari ini.
0: Ah, sedapnya. Jadi mau logo apa Kak Yana?
1: Hari ini sedang-sedang saja tapi versi reggae-nya ya Rais ya.
0: Apa judulnya?
1: Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke, punya siapa
1: bukan,
0: nih?
1: Bukan si Peti Peranya ya, Iwan Salman.
0: Oh, Iwan. Iwan, oh. Iwan ya.
1: Iya, Iwan.
0: Oke, baik. Okay. Iwan Salman. Oh.
1: Salam pertama buat Rais, keluarga semoga sehat di situ, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Iya.
1: Supir pertama lagi masak-masak deh.
0: Iya, supir pertama masak nih, nggak nyampe juga kemari.
1: Itu.
0: Gawat bu supir ini.
1: Dia kasih yang apa, yang mentahnya gitu ya?
0: Kasih mentahnya.
1: Dia nggak mau ngasih yang udah masak, dia kasih mentahnya.
0: Itulah bu supir nih.
1: Nah, dia tahu masakan dia nanti gak laku.
0: Kan? Kalah sayang ya?
1: Kalah sayang dan sama mentahnya kan. Sekarang Rais suka yang mentahnya daripada yang udah di apa dimasak gitu kan.
0: Padahal lebih suka yang dua-dua tuh. Itulah. Ada mentah ada yang gak mentahnya.
1: Terus buat yang udah masuk tadi, buat siapa tadi yang pertama, Yahmadi ya?
0: Iya, Cik Ahmadi, lalu ada Uti Taya.
1: Buat Uti juga, buat Dekti, buat Ngom juga, buat Isan, buat Kak Eli, buat Bu Jaria dan semua-semua aja ya.
0: Okay.
1: Terima kasih Rais.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Warihlun, once more di kesempatan siang ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Perdangdut, Asalah Kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Le, di sini.
0: Oh, Pak Le. Iya. Ya, Pak Le, di mana Pak Le?
2: Di Lembah Selawah.
0: Oh, Lembah Selawah. Aduh. Lembah Selawah udah mulai sepi ya, Pak Le ya?
2: Ya, begitulah kira-kira.
0: Kalau dulu banyak mobil lewat situ kan?
2: Iya.
0: Aduh, udah pada mutar mobilnya ya. Iya, Pak Le. Mau request lagu apa, Pak Le?
2: Lagu Muslihati Tiga Tela.
0: Apa judulnya?
2: Setelah Jumpa Pertama.
0: Setelah Jumpa Pertama ya. Iya. Mus Mulyadi ya?
2: Mus Mulyadi featuring Ida Leila.
0: Oke, Bu Ida Leila.

Ya, emang suasana yang semakin panas ya. Karena mentari mau tenggelam nih. Semoga kehadiran kita di kesempatan sore ini bisa menemani suasana yang panas ini, membuat hati menjadi lebih adem, lebih tentram ya. Selamat menikmati suasana megang bersama Pro 4. And ini dia Iwan yang sedang-sedang saja.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, warahmatullahi, kita sapa kembali para Pro Dangdut Mania. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Kak Anis di Turki.
0: Turki. Masih tungku belok kiri ya?
1: Iya.
0: Belum belok kanan lagi.
1: Belum. Ntar kalau kita punya yang baru nanti baru belok kanan ya.
0: Itu jalan tol udah selesai situ Kak Anis?
1: Belum selesai tapi dalam mendingan lah, lumayan bisa lewat.
0: Oh, udah bisa dilewati jalan tolnya.
1: Kalau yang dekat-dekat sini kan. Karena kan kalau yang di ujung sana udah siap.
0: Yang di mana tuh? Gampung kan Lampuja ya.
1: Dari ya?
0: Lampuja ya.
1: Lampuja ya.
0: Gimana kabarnya Kak Anis? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini harus sehat nih, 2 hari lagi udah lebaran kan?
1: Iya.
0: Ada masak lontong Kak Anis?
1: Aduh, lebaran nih enggak ada. Enggak ada yang masak.
0: Kalau ada
1: udah pengen kali pada lontong, udah dua kali lebaran enggak ada yang buatin.
0: Aduh, kalau ada masak lontong pengennya kita dikirim nanti hari lebaran pertama kan.
1: Oh, kirain mau ke rumah.
0: Aduh, kita jaga gawang hari pertama Kak Anis.
1: Oh, enggak bisa kemana-mana gak dong
0: bisa
1: ya.
0: Bisa kemana-mana nih. Ya, Kak Anis mau request lagu apa?
1: Dari Isya Trisnawati, Tampan.
0: Tampan.
1: Iya, Tampan.
0: Ice Trisnawati.
1: Ada nggak?
0: Oke, mau yang setampan apa Kak?
1: Hah?
0: Mau yang setampan apa?
1: Setampan Rai.
0: Kalau saya hitam nggak?
1: Hitam tapi manis.
0: Kapan lo?
1: Kapan lo? Kalau hitam kan nggak kemana-mana kalau di bawah. Tapi kalau putih kan belum tentu.
0: Wes. Ngeri nih.
1: Oh, udah deh, udah. Kupanjangan si orang nunggu. Yeah, salam buat semuanya aja ya. Silakan. Terus buat Pak Li juga, buat Cik Mama dan semua yang udah masuk tadi. Buat Raisa selalu.
0: Makasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Pendatang baru nih Rai.
0: Pendatang baru stok lama ya.
2: Gimana kabarmu?
0: Iya baik. Tapi dari suaranya berat, suara yang beratnya suara khas nih ya.
2: Apa?
0: Dari suaranya khas. Walaupun saya udah lama nggak menyapa.
2: Warga Padepokan.
0: Warga Padepokan. Pak Di Runggulawi ya?
2: Ngapain?
0: Bukan. Cerama.
2: Itulah Rai sombong kali sama Bung Ramadhan.
0: Bung Ramadhan itulah Bung. Sekali-sekali kita masuk.
2: Ini bunyi mesin nih.
0: Mesin apa itu Bung?
2: Jahit baju.
0: Wah, banyak order nih mau jelang Ramadhan Idul Adha.
2: Oh, kali.
0: Oh man. Nyoba sang panen besar.
2: Iya, eh? Orang rumah panen, kita enggak panen.
0: Mau request lagu apa nih,
2: Bu? Pak Li di mana dibilang tadi tinggal?
0: Pak Li dibilangnya di Lembah Selawah entah ya?
2: Enggak jelas alamatnya, ya. Takut datang orang ke rumah.
0: Oh, berarti enggak dikasih pergi lebaran ya?
2: Itulah dia. Kenapa yang tipu-tipu ya, agak lama ya, kan?
0: Itulah, padahal di mana?
2: Percuma tipu? Aja kita bersilaturahmi di udara kan, percuma aja tipu-tipu alamat.
0: Padahal mana? Simpang Surabaya?
2: Enggak usah dibahas.
0: Oh, enggak. Baik, Bung Ramadhan request lagu apa nih?
2: Lagu Haji Roma Irama, judulnya yang mantap ya.
0: Nah, yang mantap?
2: Rais lah yang pilih.
0: Oh, bebas lagu judulnya ya?
2: Yo.
0: Oke, siap, laksanakan. Oke, mau request mau sama siapa nih, silakan.
2: Yang pertama kali buat Rais, sudah lama enggak jumpa. Sudah berapa tahun?
0: Oh, sudah bertahun nih.
2: Tak lupa juga buat Teh Anggi, Nurul, walaupun Kak Cut tak ada lagi di Radio RRI, tetap bersapa ya kan. Tetangga dengan Kak Cut.
0: Oh, di sana.
2: Yo,
0: iya. Baik.
2: Terlupa juga buat Ina di Batoh, Anis yang harus masuk ya.
0: Betul.
2: Jangan S lah, ya, warga ya. Turki ya. Terlupa juga buat Umi di masa apapun, habis itu buat Cik Mamat ya, yang penjual sate ya. Nah, semua fan tanpa terkecuali lah, Is. Terus ya, buat lagi aja ya.
0: Oke, makasih.
2: Ucapannya selamat sehat-sehat saja.
0: Siap.
2: Oke, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bung Ramadan sudah menyapa kita kembali di edisi 25 Mei

Semoga kita pandai memanfaatkan akal kita, mata kita untuk bisa meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, naudzubillah, kita akan dilemparkan ke neraka jahanam, karena bagi orang-orang yang buta, tuli,

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh nomor 65 tahun 2026 tentang pelaksanaan ibadah Idul Adha, penyembelihan dan pendistribusian daging kurban tahun 1447 Hijriah. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh menimbang A. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha bermakna besar sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. bahwa pelaksanaan ibadah Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban harus memenuhi syarat-syarat syariat Islam dan kesehatan hewan kurban. C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memandang perlu mengeluarkan tausiah. Mengingat Al-Quran, Al-Hadis, Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. 4. Kanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. 5. Kanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Memperhatikan berdasarkan pendapat dan saran-saran yang berkembang dalam rapat kerja MPU Kota Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 Masehi bertepatan dengan 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh memberikan tausiah sebagai berikut. A. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah Salat Id, ibadah kurban, dan mempelopori silaturahmi sebagai wujud penguatan ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama. B. Diminta kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk memastikan pelaksanaan ibadah kurban agar menjaga tata cara dan adab-adab penyembelihan hewan dengan menjamin dan memastikan kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. C. Panitia kurban adalah pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas-tugas kepanitiaan sesuai dengan aturan syariat dan kaedah-kaedah yang berlaku. D. Bagi kampung yang jumlah kurbannya melebihi kuota penerimaan, dianjurkan untuk dapat disalurkan kepada kampung lain yang sangat minim pelaku kurban. E. Boleh memindah hewan kurban dari satu kampung ke kampung lain dengan syarat ada persetujuan izin dari pemilik kurban. F. Semua daging dan kulit kurban disalurkan kepada mustahik, fakir miskin di tempat penyembelihan kurban. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya makalah, sedekahkalah, dan manfaatkalah kulitnya, namun kamu tidak boleh menjualnya. G. Tidak ada hak amil pada panitia kurban, akan tetapi adanya upah untuk sahibul kurban, agar tidak mengurangi hak fakir miskin. H. Setiap daging kurban yang dimasak kuah belangong oleh panitia kurban tidak boleh langsung diambil daging bagiannya, akan tetapi harus ditamlikkan terlebih dahulu, setelah itu boleh dimasak. Demikian tausiah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Banda Aceh 13 Dzulqa'dah 1447 Hijrah bertepatan dengan 30 April 2026. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, Ketua Tengku Haji Syibran Malasi,
Wakil Ketua 1 Tunku Haji Muhibban Haji Muhammad Hajat SSI dan Wakil Ketua 2 Tunku Said Husin Al-Maddali SHI. Hanya sekian, semoga bermanfaat hendaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 15.57 menit waktu Indonesia Barat, Warihlan 5 menit lagi jelang azan asar berkumandang untuk kawasan Banda Aceh dan sekitar. Dan dengan demikian Warihlan berakhir sudah Prodando untuk edisi sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Saya Rais Salju pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktunya Kentongan. Tips waspada aliran listrik ketika banjir. Saat musim hujan, sering terjadi kecelakaan yang disebabkan aliran arus listrik, apalagi dalam kondisi banjir. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada baiknya kita waspada. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi hujan deras berpotensi banjir dan saat banjir. Pertama, matikan arus listrik di dalam rumah dengan cara mematikan saklar MCB pada instalasi meteran listrik. Segera matikan dan cabut kabel peralatan elektronik. Pindahkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik di area yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi kontak center PLN 123. Kemudian, hubungi instansi terkait atau instansi kebencanaan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tramosori, RRI Pro 4, Banda Aceh.
1: Bingkai Budaya Pro 4, RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
2: Bingkai budaya.
1: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Apa dah lah, Curka?
4: Pak Kondek, Gang?
3: Yo, Curka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wujud syarat le calon ya tuan.
4: Pertama gelakai syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
3: Gelakai wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bete.
4: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
3: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.

Pukul 16:59 minit waktu Indonesia Barat. Warilan, suasana sepet yang cukup tak cerah. Semoga secara hati dan pikiran kita nyo untuk menjalani hidup yang lebih berarti, hidup yang lebih baik daripada yang kemarin, dan esok yang lebih baik dari hari ini. Dan semua jangan dari Safira Amelia, jangan

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Hai Bang Man, lu dengar don ke Pulau Lampau Dream?
3: Betul Bang Din, lu ke Pulau Motor Hansip Peng makaji lu ke Pulau Lampau Dream nyan.
2: Kepa ni Pulau Bang Man, Lampau Dream nyan aset bagi drone. Jino Pulau Dream cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Dream mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man, orang lain rame tengok mita Lampau Dream jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
3: Nyocit, ya. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: A ver.
1: Ya, oh. Voilà. Ya. A ver, chau. No, ya, Hana berehlino. Proposal tanya tidak saja.
2: Asai hana tua ke kamu hana masalah pak kici. Tidak baju jeda sabar.
1: Bajan lom tuan tua ke wak don. Bino mandum mandum tak servis.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya nak peng kupi lah proposal. Kebanjaran.
4: Yang kita coba program jalan likut rumah Liman kerana yang ada usaha bagi cik. Yang rukuk keron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tinggal tanda dengar. Lun kata apa?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, PLN UID Aceh pulihkan pasokan listrik, kelistrikan Aceh berangsur normal. Persediaan hewan megang dan kurban di Aceh Barat.

Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: PT PLN Persero Unit Induk Distribusi atau UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Pemulihan penuh pasokan listrik di wilayah Aceh berhasil dilakukan pada Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan data pemulihan sistem kelistrikan, sebanyak 172 penyulang terdampak telah kembali menyala seluruhnya. Selain itu, sebanyak 1.872.000 pelanggan yang sebelumnya terdampak juga telah kembali menikmati pasokan listrik. Lukman Hakim selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh menyampaikan bahwa PLN UID Aceh sudah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan.
2: Seperti yang telah kami sampaikan ya di tanggal hari ini, bahwa kami insya Allah alhamdulillah atas semua dukungan PLN UID Aceh berhasil memulihkan sistem kelistrikan sebelum terdampak gangguan di daerah Muara Bungo. Jadi seluruh sistem kelistrikan di Aceh kali ini telah berhasil dipulihkan.
1: Setelah pemulihan berhasil dilakukan, PLN tetap menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal. PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya, masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN 123. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Adifa menjadi andalan warga penuhi kebutuhan kurban setiap tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Salah satu peternakan yang menjadi andalan masyarakat adalah Adifam milik Junaidi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Menurut Junaidi, saat ini jumlah hewan kurban yang sudah terjual 100 ekor lebih dengan berbagai jenis mulai dari kambing, domba, sapi dengan harga bervariasi mulai dari 2 juta lebih sampai dengan 5 juta rupiah tergantung dari permintaan masyarakat. Sedangkan sapi mulai di atas 10 juta rupiah sampai 20 juta lebih. Junaidi menyebutkan seluruh ternak dirawat secara rutin demi menjaga kualitas dan kesehatan hewan. Pembersihan kandang dilakukan setiap hari, sementara pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
4: Alhamdulillah ketersediaan barang kurban untuk saat ini sudah hampir semua terjual. Tersisa sekitar 10 ekor. Untuk jumlah besarnya itu sekitar 100 ekor lengkap sama bibit. Kemudian untuk jenisnya sapi Aceh, jenis Brahman, jenis Limousin dan Siminta. Rata-rata hampir semua kamar kotak.
3: Menjelang beberapa hari lagi pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, stok hewan kurban mulai menipis. Namun demikian, pihaknya tetap berusaha melayani pembeli sampai hari raya nanti dengan hewan kurban pilihan sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian Muhammad Jafar melaporkan dari Lusmawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mulai memberikan, kami ulangi. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan, kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan, pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau Talent Scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
2: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor bola voli, basket dan sepak takraw. Dari juknis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
1: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah 1 tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan persediaan hewan ternak megang menyambut Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencukupi dan aman dikonsumsi. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
3: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memastikan stok hewan ternak untuk kebutuhan kurban dan tradisi megang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan melimpah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Istana Aceh Barat, Dr. Hewan Saiful Lizar pada RRI menyampaikan, total persediaan hewan kurban di 12 kecamatan mencapai 6.540 ekor. Jumlah itu terdiri atas kambing, kerbau, sapi, dan domba. Sementara untuk kebutuhan megang tersedia 2.595 ekor ternak besar, 1.817 ekor kambing, serta lebih dari 30.000 ekor ayam. Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha, di Istana Aceh Barat juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan pemeriksaan kesehatan hewan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan dilakukan guna memastikan hewan ternak bebas penyakit, layak konsumsi, serta siap dipotong saat puncak kebutuhan masyarakat.
4: Biasanya orang kir pas hari megangnya. Karena kenapa? Kalau hari ini terkendala dengan biaya angkutnya, ya. Karena kita pusatkan di RPH, karena semua peternak nanti kan harus bawa ke sana. Jadi nanti kan 2 kali. Kalau sekarang, kalau di hari H-nya mungkin cuma biayanya sekali. Kalau ternaknya biasanya sapi sekitar 400-an lebih. Kerbau yang banyak, sekitar 1.000 lebih.
3: Saiful Lizar menjelaskan persediaan hewan kurban didominasi kambing sebanyak 3.004 ekor. Dan juga kerbau 2.476 ekor, sedangkan sapi tercatat 986 ekor dan domba 74 ekor. Menurutnya kecamatan Kawai Nandas menjadi wilayah dengan stok hewan kurban tertinggi, disusul kecamatan Waila dan Pantai Cermin. Pemerintah Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik karena pasokan hewan kurban dan kebutuhan megang dipastikan mencukupi hingga Idul Adha tiba. Anwar Yunus melaporkan.
0: Dari Blabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tengebesi Bener Meriah mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tengebesi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Meriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tengebesi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mulai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tengebesi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tengebesi kembali normal. Bambang Saputra, ya dari Takengon, melaporkan.
0: Sebanyak 68 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Aceh Tengah kini dalam proses pembangunan yang ditargetkan rampung dan dapat diproduksi. Kami ulangi, ditargetkan rampung dan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah, kepadanya diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
3: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh LPG 3 kg itu, yeah, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head, tapi kalau kita lihat di pasaran ini kan melampaui head. Yeah. Kalau di Aceh Tengah, kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Yeah. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu, karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Marwandi menambahkan sebanyak 68 gerai KDMP itu ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun 2026 ini. Adapun dalam pengoperasian di 2 tahun pertama akan didampingi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan terkait bidang usaha pada KDMP diantaranya penjualan berbagai jenis sembako, apotek, simpan pinjam, hingga menjual produk-produk UMKM yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing kampung. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
5: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan pelelangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
6: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan 3 Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor aja, rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli tadi adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
5: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
7: Kami kalau kita pulang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya 140, tapi hari ini sudah menginjak sampai 190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, ya. Tetelan gitu, agen cuma setengah kilo aja.
5: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil yang mengalami kenaikan meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: PT Bensuli Salam Makmur Sebelum Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Sumbul Salam, berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang tidak kondusif di area operasional. Manajer PT Bensuli Makmur Hizkia Tarigan mengungkapkan bahwa kebijakan pahit tersebut berdampak langsung pada nasib puluhan pekerja. Ia mengatakan saat ini tercatat ada 32 karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, meliputi bagian staf, petugas keamanan hingga tim teknis di lapangan.
3: Kita tetap melanjutkan komunikasi dengan masyarakat. Beberapa kali kita komunikasikan tidak ada kesepakatan yang pas. Gitu.
4: Selain kemungkinan ini, apakah ada kemungkinan bentukan dari masyarakat terhadap karyawan?
3: Ada, karena karyawan kita kalau dengan stoknya

0: Total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Koril 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Enggak, Haibah. Cuma ikut

0: gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: ¿Qué te ves?
1: ¡Lao! ¡Hola!
0: Ya.
1: ¿A ver tú? No, ya le.
2: Sí, bien.
1: Ana berehlinyo. Proposal tanya tidak saja.
3: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak baju dia tak sabar.
1: Bajan lom ton tua ke wak don. Bino mandum mandum tak surface.
4: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya, ipreh dalam kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lam proposal. Kebanjaran.
5: Yang tidak coba program jalan likur rumah lemah kerana yang tak mutah bagi si. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Sekak. Nyan kalon. Lun pertama mendum hak anak muda. Nan. Anjir merangkau. Tingkat tanda tangan. Lun kata eh.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Rakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung dengar rakan lun secara

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Now it's coming up to you. Feel it and take the song. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Take a song.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Terima kasih Warilu, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, sudah pukul 18.41 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan lantunan ayat dan suci Al-Quran.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

어.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فضل فرزات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Baik, untuk malam ini kita lanjutkan kajian tentang ilmu akhlak, lanjutan daripada pembahasan kemarin. Mungkin kemarin ada beberapa sifat Rasulullah yang bisa kita contoh oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmil umur. Bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa saja yang menimpamu, karena hal tersebut merupakan hal yang sudah

yakhsha iqaban laqad kana yanbaghi lahu ayyusari'a ila makarimil akhlaq fa innaha mimma tadullu ala sabilin najah. Kadang kita itu tidak mengharapkan pahala. Hana perle pahala. Sehingga kita tidak melihat ada potensi keinginan rencana untuk membantu orang yang membutuhkan tadi. Dan kita itu boleh jadi tidak takut kepada siksa Allah. Hana ya tu, ketika ada orang yang meminta kita hardik, kita marahin, kita usir, hana sayang, hana dajo, apakah gara-gara itu timbul siksa Allah, kita tidak takut. Maka apa komentar Sayyidina Ali? Sungguh aneh ketika didatangi oleh seseorang yang membutuhkan, kita tidak perlu pahala, tidak takut siksa, tapi kita tidak membantunya. Maka bagi orang tersebut, kata Sayyidina Ali, bantulah, ayyusari'a, cepat-cepat lakukan, karena hal itu termasuk akhlak yang terpuji yang menyebab seseorang itu sukses. Kemudian ada cerita satu lagi pendukung daripada cerita tadi. Maka ditanyai orang bagi Sayyidina Ali itu, adakah engkau dengarkan cerita ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naurun tanyang ba Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, apakah ada engkau dengar cerita itu daripada Rasulullah? Maka jawab Sayyidina Ali, cerita kuno. Tro urang yang nahajat ba siroro urang. Nah, lu dengar, ya, kata Sayyidina Ali. Dan aku dengar pula yang terlebih daripadanya. Bahkan, kata Sayyidina Ali, saya dengar cerita yang lebih hebat daripada itu. Cerita yang lebih luar biasa daripada cerita barusan. Yaitu tatkala didatangkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa tawanan daripada negeri Tek, maka berdiri satu jariah, yakni satu perempuan yang muda daripada tawanan itu. Pada suatu hari Nabi didatangi tawanan. Dulu pada masa Rasul itu sering perang-perangan untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin kemarin sudah kita ceritakan, yang pertama stepnya itu mengajak ke untuk masuk agama Islam. Jika mereka tidak mau, maka cukup bayar pajak. Jika dua-dua tidak mau, maka baru diperangi oleh Nabi. Sesudah diperangi mereka itu kalah. Sesudah mereka itu kalah, maka mereka orangnya itu ditawan, apa namanya itu, dikurung, idrop mandum, ya, kalau bahasa Acehnya. Hartanya itu diambil semua. Itu dinamakan dalam Islam dengan harta ganimah, harta hasil rampasan peperangan. Orangnya itu ditawan. Yang ditawan itu jika sifatnya tidak membahayakan, sebagian dijadikan budak untuk diperjualbelikan. Bukan budak itu TKW, TKI, mereka itu yang kerja luar negeri, mereka itu yang menjadi pembantu. Mereka itu orang merdeka, bukan budak. Mungkin untuk sewa kita bayar atas pekerjaannya lagi urang koho, boleh. Tapi untuk melakukan hal yang macam-macam seperti budak peperangan tidak boleh. Ada budak, bukan, pembantu TKI TKW pulang dari luar negeri sudah hamil. Dipikir sama dengan budak yang ada dalam kitab ataupun dalam istilah Islam. Itu lain, beda. Kita yang kerja ke luar negeri itu merdeka. Ini yang dikatakan budak. Mereka itu yang kalah dalam peperangan, sebagian dikurung dalam penjara karena sifatnya itu berbahaya, menyebabkan hipoh dan yang Islam.
Sebagian yang aman dilepaskan, dijadikan budak.

Buddha ini barang bisa diperjual, diperjualbelikan di pasar. Pueblo-pueblo urang, karena mereka bukan orang merdeka. Dalam Islam mereka dianggap sebagai harta. Maka maksud tawanan di sini budak, orang yang kalah peperangan dari negeri itu. Tiba-tiba berdirilah satu jariah, seorang perempuan dari kalangan tawanan tadi. Maka berkata ia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adakah engkau lihat bahwa engkau lepaskan akandaku daripada tawanan itu supaya jangan diaibkan oleh orang Arab akandaku? Wahai Muhammad, lepaskan aku. Tolong lepaskan saya, jangan sampai saya ini dimacam-macami oleh orang Arab." Dei pegalung macam-macam dia orang. Ne peleh long. Kenapa? Karena aku anak penghulu daripada kaumku. Saya anak kepala suku. Saya anak daripada tokoh yang bermartabat. Tokoh yang termasuk terkenal. Nya jaman kepala suku. Long anak kepala suku. Sampai orang Arab itu berbuat yang macam-macam kepada saya. Dan bahwasanya adalah bapakku daripada orang yang murah lagi baik perangainya. Ayah saya itu akhlaknya cukup bagus dan sangat dermawan. Menyona urang lake gejiok saja. Berapa butuh? 200 ribu, ini 200 ribu. Apa yang kamu butuhkan? Tolong bantu saya, akan saya bantu. Murah dan baik akhlaknya. Nyan ayah sinang buno. Dan adalah ia memeliharakan akan kebinasaan orang. Gaknyan hang gepoh-poh ure. Seandainya ada orang yang merasa terancam, maka beliau akan bertanya, siapa yang mengancammu? Nyona rakyat gaknyan, masyarakat gaknyan yang kenang poh, anggota suku gaknyan yang kenang poh, so yang poh kata. Tidak suka kekerasan. Dan melepaskan tawanan dan mengenyangkan orang lapar. Nyan ayah lo. Ayah saya itu kalau ada tawanan peperangan semuanya dilepaskan. Itu ayah saya. Kalau ada orang yang lapar semua diberi makanan. Jangan ada satupun yang lapar. Dan memberi makan akan jamu. Menyonal jame, ada tamu, semuanya di

Islam, maka kami semua akan sayang pada ayah. Man ayah gadak bukan orang Islam. Tapi tolong para sahabat, lepaskan perempuan tadi itu. Lepaskan dia. Fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq. Ayahnya itu, kepala suku itu, suka berbuat baik. Lepaskan anaknya. Jangan sampai dikotori oleh orang Arab. Takut nauring yang macam-macam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa husnul akhlaq." Nabi bersabda, "Demi allazi yang jiwaku pada tangannya," maksudnya Allah. Roh kita, nyawa kita, tubuh kita, semua la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga illa husnul khalqi, kecuali orang yang berbuat baik. Sebetulnya ada hadis satu lagi, kebanyakan penduduk syurga itu orang yang taat dan baik akhlaknya. Ya, innal abrara lafin na'im. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat taat, patuh kepada Tuhannya, lafin na'im, itu benar-benar dia akan dimasukkan ke dalam syurga jannatul na'im. Kemudian sabda Nabi SAW, inna Allah ta'ala fal Islam bimakarimil akhlak wa mahasinil amal. Bahwasanya Allah ta'ala mengelilingi akan Islam itu, Islam ini dikelilingi, diindahkan dengan akhlak yang terpuji dan amal perbuatan yang bagus. Yang mana yang baik akhlak itu? Ya, disebutkan di sini ada beberapa hal yang dikategorikan

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dan pendengar setia program 1 RRI yang juga terus setia bersama kami di malam hari ini di RRI Banda Aceh. Senang dan cukup bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Didi Hiryansah kembali dapat bersua bersama Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Senin 25 Mei 2026. Dan malam ini kita akan kembali untuk membacakan karya-karya pantun yang sudah masuk ke nomor kami di 082176544490 ya. Mudah-mudahan untuk pendengar setia yang saat ini mungkin daerah Anda sedang ada pemadaman arus listrik ya, mudah-mudahan bisa tetap mendengarkan ya karya yang sudah Anda kirimkan ke kami di malam hari ini. Ya, salim mameh, salim bahagia ulun tuan ke rekan-rekan mandum di Pat Manteng yang dengar-dengar tiaran kamu, gadi yang nadi kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun daerah tingkat 2 lainnya, yang manteng jid nedengar terus nejangkau tiaran kamu, salim bahagia, salim mameh dari ulun tuan malamnya, nah ke malam kedua, ya, ulun tuan baca karya sastra pantun yang dikirim Mbak redaksi kamu eh. Kamu ulang si waktu warilun untuk lemboy yang jid ne kirim karya pantun urung-urung. Mbak 082176544 eh. 082176544 dan warilun dang-dang tapre nak karya pantun yang ka siap-siap untuk dikirim ya. Sebenarnya nak kana yang kirim tapi tak dengar dile sabuh lagu awai tua gedayo ba program balah pantun malam ni.

0: Terima kasih saudara kamu mantang setia. Saya RRI bah program balapan tahun malamnya bah urus Senayan atau urus Senin tanggal 25 Mei 2026. Sabo lagu awai suara ketanya saudara kamu suara duet vokal Salman Farisi ngencut Ikaliana Juruji sama merindu ya. Mudah-mudahan yang senangan lagunya kah tenangan bahagia terlebih yang untuk saat malamnya dengan tahu mendapat dengan keluarga mungkin nanti sebagian daerah orang rena yang hujan ya ana lupa tahu mudah-mudahan suara kamu manteng dengan hati orang rena mendung ya. Lihat saudara kamu dah baca langsung kiriman pantun yang kage kirim li rakan-rakan pantun yang pun luntuakan kalian dari Tonyo dari anak tulut di Bineh apa anak tulut bak rangkang blang rangkang blang berarti nah rangkang yang nadi blang begian eh. Salam kebegah ke Bang Deddy, terima kasih dan ke Mandu merakan pendengar setia pantun RRI. Terima kasih karena tim sapau luntuan. Ya. Judul pantun kebegah salam perkenalan. Langsung dah baca so pantun, assalamualaikum, salam lun layang ke Mandu merakan, syedara dumna. Kecut Bang Deddy yang baca karangan pih kebagian Hana lun lupa banyak nak lupa kalian ke ham rompok kupi ikan kerana hendu tak pula pade sidih dalam blang sidih di ladang kupi ngan pala kena lun langkah jak mita rakan lewat karangan mandum lun sapa demai yang kepon Bang Mus blang bintang megah di gopnyan gagah perkasa salim ulunjo genanto timpan ke permulaan haba Amerika. Okay. Dema olehnya lonjak jemerang ke sidro rakan sabirin nama di pulau Aceh gampung halaman gampung pasinan indah panorama. Jino loncawo ke darah rupawan sideh bak simpang di Lambaru Jaya ke akak Yana yang putih sedang darah idaman di Aceh Raya. Mah, balon depe darah idaman rupanya raneka. Bereh emang. Jino lon sebut Bang Adirakan gampung di Gopnyan sideh Kurung Raya. Dongen laut samping pelabuhan rupa geuh tampan ban beri terima artis jaman mata-mata ubeut lon nya nagetang mata-mata SD jaman nagetang dah lanjut lom olehnya teman Bang Hamdani luk ngah hana lon lupakan sebab di Gopnyan carang mereka haba geuh susun mebago macam bah peingat rakan pantun barosa memada ono dile salim sapaan Senin akan datang tak sambung tema jinolun gisa kedih barangkang sidih bineh blang di dalam rimba kuning sari pade dalam blang bicah gelombang di laut raya meah de shalon wahe erakan hana mandumnan meteme sebut nama. Okay. Hanam sebeh, hanam temeh sebut malamnya. Anak dulu jin sebut malam akan datang lom. Hanam masalah. Ya, yang penting jin tak silaturahmi di udara. Belum pantun yang kan rikan. Gak ada jumpa kalian lom pantun yang kedua dari Sonyo. Assalamualaikum Bang Deddy. Waalaikumsalam. Nyolun tuan dek cut di Tigli. Salam bahagia kamu ke rakan sedara yang na di Tigli Kabupaten PD. Judul pantun kepegah Hana. Gimana? Cinta Han Sampo. Menyota Indonesia kan kasih tak sampai sayang bukan leh. Judul pantun Cinta Han Sapo langsung terbaca. Bungong melati kemang oh malam tacok sirgam tasuk bak talo hati lon sedih sang patah kalam teingat cut bang malam ngan uro tajak uladang tapula nilam tabu disinan si bijeh panjo teingat janji masa sabuh jan pajan ke cut bang janji nepe tampo. Mudah-mudahan cut bang yang getuju gedengo buat malamnya gepetro ajak ni lah mati
1: Lanjut lom si cicim tiung bak bineh kulam dia di dalam taman na bungong mau doa lun lake uro ngan malam bak sidro Tuhan yang po ulunnya. Si mirah pati bule ji itam tamong udalam diduk bak sago. Harapan hati katrip lun simpan sabo harapan beik mesampo. Okay. Ranup silasih di dalam taman di pot lesigam di menjak mano janji di cutbang lam angan-angan hana lelekang cinta kibano. Janji di cutbang lam angan-angan hana lekemang cinta kulonyo sayang tegede. Si itik angsa di meen dilin gaki jih metun teikat talo. Oh angin malam petruk ke salem rindu lun peten ke kanda sidro. Mangat-mangat si sayur asam lebih lom mangat si gule rampo. Pekeh cinta dran ka abih karam hingga harapan kana truk rampo. Oh. Selat Malaka laut jih dalam sungai Mahakam luahan bago. Kasip ke ono ulun top kalam lun mejak riwang kedeh ulam lo. Dekti yang na dilam lo rupaji ba ujung karangan baru lemah pat alamat dekti ya. Oh dek cut pupuk dekti. Dek cut di digli tepat je di daerah Lamlo. Terima kasih ke Bang Dedi, terima kasih kembali ke dek cut yang na di kawatan Lamlo. Talem lun tuan cit ke rakan-rakan di tinan yang mendengar siaran kamu, mudah-mudahan sehat habis urun-urun di tinan, mudah rezeki dan bum bahagia tapi dedi ya. Gace darata wing delay lagu dandang tapreh lom yang lain deka yang tak ulang lom kembali lemboi yang jid ne kirim karya pantun urun-urun bak malamnya. Yang jid ne kirim bak 082176504 0 082176504 0. So yang toh tertarik lagunya ini sebuah yang mangat kau je kurung ren lun spesialkan ke rakan mandum yang tengok menunggu saran kamu malam ini.

Terima kasih saudara kamu mantang setia saja kamu ba program acara pantun RRI ba malamnya mantang malam tenin tanggal 25 Mei 2026. Jumpa studio kali menit lewat dari poh di kurung malam wade Indonesia Barat. Terima kasih kurung rana yang mantang setia saja kamu mantang nepre untuk dah bacakan pantun-pantun kiriman dari rakan gedayo dan khusus dihiangkan kirim ya entah berhati-hatnya akan dah baca mandum insyaAllah. Mudah-mudahan wade terletak mandum dah baca malamnya. Pantun kalinya lun rimang dari Kak Yana yang ada di kawasan Lambaru. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam. Pehaba malamnya alhamdulillah habaga sehat walaupun agak mempro-pro hidung tangen. Mudah-mudahan anak botan urung dan dengar. Salam kebah ke mandum warih pantun yang aktif dan yang pasif. Terima kasih dan judul pantun apa ya? Komprensi mudarat. Komprensi mudarat. Kiban cerita komprensi mudaratnya. Dah baca, dah dengar sama-sama. Assalamualaikum warih sahabat. Salim lun intat ke mandum syedara. Yang spesial ke yang baca radat. Semoga bersehat mandum anggota. Jino kalazim dum ta'u sifat kon lewat darat udara pina telepon kompren jid ke mudarat menyo sahabat salah pengguna. Oh rupanya telepon rame-ramenya no pikir apa buno komprensi mudarat. Rupanya telepon kompren rame-rame mana cerita je iban lom cerita kisah tak baca lom. Bak duk hanabut ke telepon sahabat timu ngan barat ge pesapat sigra cerita awai tentang buah coklat laju dilumpat ke si marina umput tak jio tak reda ke si marina. Cerita si marina memang manteng hangat hanali mesapat ngan abang baka. Memang kok bagai impunya ibu-ibu yo. Bumbu ditambah supaya mangat ditambah kecap mangat merata. Gosip ngan fitnah inan mesapat timu ngan barat pesapat desa. Dosa metabu malaikat catat hana diingat le grup mak leha. Na pula nan grup mak leha. Alah mak leha bek tat ne mesapat peluang meupat cukup tat raya. Bek kagasin sino di darat dudo akhirat pigatin papa. Karena amai di donya yang kane pesapat abih ne intat ke syedara lingka menyo kalagenyan cerita mengsapat kon cukup dat mekarat tubuh yang dirata. Bedoh laju segolam terlambat pubut ibadat ne lake ampun desa. Ge ampun desa dengan tataubat warih ngan sahabat meah ne pinta. Desa ngan Allah bagah ge sambat dosa ngan sahabat payah ta pinta. Neweh laju dari grup upat urang dengo ngan urang meupat sama medesa. Urang tuha jaman kage peingat lam sabuah radat yang luar biasa yang asojih meno hai sahabat. Si mat talo, si peh bajo, si deng kedro, sama Malaysia. Udah. Okey, pulam yo menan ke bacut sabuh nasihat yang jid lun intat ba acara rika. Menyo nepatih dudo selamat, donya akhirat tanyo bahagia. Bintang di langit, indah hansakri di dalam panci na rebung kala. Terima kasih, hai cut abang dedi. Lun mohon diri mejak wo tema ke berdegor-degor bayalan berhati-hati wah ya nanti ona belok nepu dep tenwi betul nwe wi yang ber dilikut kaya na di Lambaru takalan lain lom dari soyo dari Bang Hamdani di Lukngah. Okey
judul ji Bek Lalo atau Bek Lale menan kira-kira. Tapi layang oh seput uro bupanyang talo di dalam paduk bagah tapi tren oh hi mebago segalom jipo bade lam reduk. Maksud lun pegah wahir kandro hajat lun sampo keno lun petruk kesidro Tuhan nyang tanyo pujo lain hanaso yang bi petunjuk. Umu getanyo sino dinanggro siat hai ado getanyo gejuk. Hana trip wate cit siat sapo misa lam ranto bekai nabi u. Judi ngan narkoba sagai bek toto bek cuba ujo jadu lam numpo pelam yang harem gelarang lepo pekatin koto minuman mabuk. Hudep bak seke onjih meduro. Lebihnya hudep bak seke onjih meduro untuk jaga dro sampo upucu. Hudep getanyo bek sagai lalo omban kapang po hana tahotro. Ingat tak ingat bek sampo lalo bak uro dudo balasan gejuk. Tak mohon doa bak Tuhan sidro sajan nabi dro getanyo gepuju. Kadang nasalah haba lun kuto nasu aso megrum lam kudo. Lun lake ma'ah meribe ribego ulun getat iyo menyo ne tumbu. Ada tak tumbu nama tak. Akhirul kalam penutup rampo dari atadro syed sabah pucuk. Nabtu lun bagi mebacut sapo. Ku takut dudo janji hanatro. Dari Bang Hamdani Bruno yang na di pat kawatan Lunga menyobek talah menyohana talah katentelah betoi menyohana betoi katentelah talah. Okey ta baca lom saboh tu segolom lom tuan putah saboh lagu saboh jangan kurung ran. Dari Dekti di Chodgli salim bahagia salim muturi salim berempok ke Dekti yang na di Chodgli malamnya akan merempok dengan Dekti malam baru malam telata baru hana gedama dalam Dekti ya yang baru malamnya gedama Dekti judul ji ke pegah pemaah Dekti apa nak telah sama iduan Dekti kaji lelaki maah hawai tatat no. Maah pakan lelaki le Dekti tak baca dia tak dengar sama-sama kan baru untuk na jawaban ji. Assalamualaikum jaro ulun gerak ke fan saja sino ngan sedih salim muturi bak lun si cupa to dengan jarak lun bagi abi saboh pantun ka ulun haya lun ba saja ke ureng lun gasih meahai kanda sifat mak ngan ya masa yuh neja bak ulun kedih ya, pakan mak ngan ya, ya. Hubungan tanyo memang getulak leyah ngan mak masa beroje. Oh, wap hang getung kin eh. Aku yang leke mam. Hubungan tanyo memang getulak leyah ngan mak masa beroje. Lun ge pujodoh ngan bapak-bapak yang peng mecak-cak santet ngan binti. Oh, ma bereh tak ada go calon ran. Peng mecak-cak santet ngan binti ke dia. Tanya habis-habis kan. Tak lanjut lom tapi hai kanda ulun tan galak. Wah nak galak je. Cinta lun tulak. Okey mana? Tapi hai kanda ulun tan galak. Cinta lun melak. Kedih ke kanda putih. Hana lun pandang dak tukang becak. Yang penting akhlak. Hana melanggih. Walau cut bang tet-tet martabak. Nejak ngan tapak. Kena ngan kedih. Tetap adik langkah. Han kuteh tapak. Tujuan ulun jak dak gaki pedih. Lagi ban janji di Gunung Salak masa yuh tajak hai bang brojeh. Ne pegat bukti atuh tanoh cak. Kata dua kerak inan ne tulih. Tu tanoh cak ucap cinta getang. Okey, lanjut lam wateh lun baca hati tersentak jantung membak-bak langsung terserih. Inan pun mula cut bang lun galak dumho kibanya dumho la enja han dum inan pun mula cut bang lun galak dumho lunja han tengut lun eh menang
teringat ke Cubang Putih yang pernah cinta buat Danau Cak je. Hati balik tering ke tanya tajak pesan martabak lam cepi lipih. Ba abang peap ngan tanca perak jaro lon tulak. Nese bang kedih malek ya nah gutim ke peap ah. Karena malek roh adik tulak dodo abang sa peap ngan purih. Sabah iu silang dua krak di atas puncak tajib hegatsi. Ino di cutbang tan meho jejak. Ino cutbang tan mepat jejak. Kahek lun lacak kenongan kedih. Hantom truh pesan ke lun musikrak. Dada lun sengkak lagi teirih. Foto yang tinggai lam bingkai lagak. Inan aterak melihat bak bintih. Wate lun pandang sang-sang megerak-gerak. Tijoh mebak-bak imata teirih. Walau pih abang jino kajarak, pesan yah ngan mak, hana lun patih. Adak gelarang, cut bang lun galak. Dak lam gelap getak, rela ulun eh. Maksud adak getak lam penjara, pi rela getim eh, maksud je. Di dalam taman bungong sip lagak, warna ji rampak, megah ngan mirah ngan putih. Ada on buku, buhu lun pacak, walau lam sajak, sikra lun tulih. Ngan sipluh jaro sare adik gerak dak jit bek nejak unang groh belah deh. Cinta yang suci bek neli jejak dak jit bemelak dak dak jit bek melah dan lekang gatih. Analun harap kemeh ngan perak penting jeroh akhlak urang lun pilih. Bek le ni ingat akai yah ngan mak dah pih getenak drene uban ya. Kau iplung. Hana lun harap kemeh ngan perak penting jeroh akhlak urang lun pilih. Bek le ni ingat akai yah ngan mak dah pi dak pi getenak drone beroji menan rupaji nakat dan apa nan doken huruf yang gadau jadi dang ta pupah-pupah ya orang. Pakcik menan maksud ni ya. Mudah-mudahan betul lagi nyan. Kita lanjutlah mulai nyan. Menyobit abang ke lun negala. Dak tan restu mak. Dak plung man kedih. Kalau katib derita lun tanggung sesak. Badan lun sengkak. Hati lun pedih. Oh no mumada haba dua krak. Lun intat saja ke cutbang putih. Lebih ngan kurung meah lun pinta lain lun cetak singo hai gatsi. Cetak lain kita lom de malam ke mungkin apa ha. Terima kasih ke warga Chotgli mano dekti di kota Chotgli malamnya kan kirim cai ataupun pantun ba RRI ya. Sama preh de lom pantun Koji dari Dran yang nadi kawasan Kota Chotgli. Saudara ta dengar lom dile lagu yang kalun tuan petiak urung Dran ba malamnyo dan kamu ulang lom yang kena gabung ikutan ba program pantun RRI. Jit ne kirim ba 082176540 082176540.

Bandung dari Jalan Sultan Iskandar Muda Lembu Ilaih Belah Banda Aceh. Terima kasih saudara kamu mantang setia dengan program pantun RRI Bak Malamnya. Dan akan taba calom pantun-pantun kiriman yang kak kamu terima. Rat 082176544 sikurun kotong. Dari Bang Sabirin di Pulau Nasi, Pasi Janeng. Kirim salim ke Bandung pecinta pantun RRI Proper, Hanat Wocit ke Bang Din yang na di Pasi Janeng yang aktif sabi ba acara pantun. Ya, salim bahagia ke Bang Din cit yang na di Pasi Janeng. Eh. Judul pantun makanan Uro Raya. Ya, kiban atau pantun ta baca lagi. Ya. Assalamualaikum, salam lun tuan ke Mandum Rakan, pat-pat mantong nah. Salam lun bagi handai ngan tolan, inang ngan agam tuha ngan muda. Salam terlebih yang terspesial, yang bersiaran, pantun gebaca. Bepanjang umur, bersehat badan, bermetemai pasangan, ureng setia. Pantun malamnya dari lun tuan, bacut lun karang ke Uro Raya. Idul Adha Uro Raya Kurban, maaf-maafan wahai saudara. Ulun di pulau di Nanggro Seberang, pemaah lun tuan wahai saudara. Genanto lun ba dua boh timpan, menyo di dalam cid atau kaya. Mudah-mudahan teruh bit-bitnya Bang Tabirin ha. Han berempok jino lili Uro Raya pijir Raya kedua ka Damang Tiaran lah. Tenang dalam lumpre timpan beh. Terlanjut lombak kamu pulau mecuhu timpan. Nacit dirakan lain selera. Bak tempat lain mungkin cit lemang. Macam makanan khas Uro Raya. Dema di dedi lain lom macam. Puji yang lain. Ke kue ke gopnyan cit lain beda. Gopnyan gegala cit ke kue bingkang.

yang diadanya na atau kayak apa anda pula kuih bingkang lon man padahal antum dia jauh rumah lah mah. Terpegat pantun cid kehiburan, pegat karangan, pesantuk kata. Dedi bek bengeh ke ulun tuan, nyan kehiburan ke gura-gura. Hana baga bengeh ulun tuan bang tapi tenang tentang rana. Angin kadiput laut mengguncang, di bedah gelombang ubi beraya. Memada ono haba lun karang, na umu panjang lain. Kibana na umu panjang lun gisa temah. Di lun mejawo upulo seberang, pemaah hairakan bek nama desa. Ulun akhiri dengan wasalam dari lun tuan Sabirin nama. Okay, terima kasih Dedi, terima kasih Cik kembali ke Bang Sabirin yang na di Pulau Nasi Pasi Janeng, yang na di Desa Pasi Janeng, Pulau Nasi, Kecamatan Pulau Aceh. Ya, ban yang betul juga. Dah lanjut lom kiriman dari dari Cut Bang di Tamahani. Salim kerakan Syedara Mandum pecinta sastra. Okey, terima kasih. Judul pantun yang gebah atau yang dikirim oleh Cut Bang di Tamahani, Hati Kaluka. Nah, pada boh pun pantunnya agak sedih ya. Termasuk getangnya bak takalan judul pi sedih getang batang. Langsung tak baca. Rincung meukir tajam tat mata, biuk meraba langsung mecurih. Jantung melindih hati kaluka, jibedoh tanda urat megarih. Darah buah hati yang ulun damba, kagopo jumba laju disidih. Wate lun pikir singki lam dada, ureng lun cinta kisah kahabih. Umaui hantroh mesampe merumah tangga, karena kendala teka melanggih. Nasi dro toke saudagar kaya, dengan Avanza dijak koh lipih. Koh lipih dah berapa yang ambil terbaik-baik hari koh. Jurus kemaweh rayuan diba, hingga tergoda cut adik putih. Jitem lajule hubungan cinta, di kedep mata menongan medih. Menyolon pikir secara logika, aneh bin gura apa berandih. Kibana? Menyolon pikir secara logika, aneh bin gura apa berandih. Di dalam hati ulun cok sangka, darah lun cinta kenang pengatih. Oh kai pru. Maka merawih ji pegah habah, na baca-baca apa berandih. Tip uro sabi tan pre gebaba, pakat belanja jak blo-blo kuih. Kebit u hati yang ulun rasa, kelon ji lupa oleh si gadih. Jiturihan le oh meke muka, sungguh kecewa hati lun sedih. Barokan sabi kelon dicinta, janji mepesta oh tamat tambih. Jino lajule ji balik haba, hubungan cinta ji pegah kabeh. Gera ob bace lam abah daka, terkejut kadra dicatok bilih. Cinta hanale kaputuh dua, mepusing gisa sayang ngan gasih. Mandum ka cerebre rindu lam dada, hubungan cinta jituka pilih. Ka ohno sampe nasib lun rasa, ka ohno kada kale metulih. Lanjut lam kibano. Walau lam hati ulun kecewa, tetap mesabar ngan hati lipih. Lagi nyo sabe kaim lun rasa, cinta citka biasa dada mencuri. Oh no mesampe kisah lun rika, malam kajula ulun mejaih. Nyo tepe hati mesindi haba, meah lun pinta banti gom warih. Okay. Sarah puno. Nah, Cut Bang di Samahani. Terima kasih Cut Bang di Samahani. Dilikut Cut Bang di Samahani, tak jumpa buka lom masa bode dari Sonyo. Dari Bang Syahril di Bineh Pasi, Salim gebegah ke Mandum penggemar pantai.
Tun RRI ke Bang Tabirin di Pulau Aceh, halinyan ke Kak Yana di Lambaru, dan pokoknya ke Bang Bandu Manteng Bang yang tengah mendengar siaran tayo malamnya. Okey, dah mengganti. Judul pantun ji, beda anak dayah dengan anak kuliah. Oh nak beda. Tak jumpa kalian kiban beda anak kuliah dengan anak dayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam si patah ke rakan dumna. Hajat lun tulih si barih kisah ke anak dayah agam mengendara. Gejak menuntut bak jalan Allah, senang ngan susah haji syedara. Tinggai bak bilik ngan ija bekah, ngan hati tabah demi agama. Ge afai kitab, ge dengo surah, sabe bak babah selawat doa. Uro ke bulan mengan meton bak dayah, kajit ceramah memacam guna. Okey. Ohwo ugampung sawe daerah, rampak menasah maghrib ngan insya. Bulan puasa imum kamuda, hana le susah bantu kana, so bantu kana. Okey, bulan puasa imum kamuda, hana le susah so bantu kana. Maksudnya kana anak dayah yang wo dari dayah bak bulan puasa kana so bantu deng imum ni ban kira-kira. Tak lanjut lom, kadang berumpok cukup jeroh tingkah, salem tat indah sombong jihana. Tanya dituri handi ken sokah, mulia lepah betat kon kaya. Okay. Temah si drota anak kuliah, nibak unsiah tinggai di bandar. Sabe tip bulan kirim rupiah, lemak ngon ayah sino di desa. Dengan harapan hudep bercerah, si go-go susah wabak syedara. Tamang bak kampus pakaian mewah, menyo kadek gerah kantin pina. Duk-duk ngan rakan pegah masalah, tajalin kisah bungong asmara. Mantang na wate love you bak babah. Han reuh reah ajak kibannya. Duk-duk ngan rakan pegah masalah, tajalin kisah bungong asmara. Mantang na wate love you bak babah. Han ruh han reuh reah jejak ho hawa. Habis semester wisuda bagah tamat kuliah kajit sarjana, kana kerja bak pemerintah ngan ka metamah tingkah ka beda. Rakan yo dile si gogo lemah, seolah-olah meturi hana. Bangga di rakan pede metamah, rakan yang susah hina bak mata. Bak dianggap dro wawasan luah, bah istilah oh pegah haba. Betat bebetoi bajih kah salah, rasa mengalah bajih hanlina. Nyo beda ilme, beda faedah, beda lam dayah, beda ngan sikula. Beda mepangkat lam pemerintah, ngan mekupiah gure alih ba. Kasib ke ono habalun ilah, lun laki ma'ah bak rakan dumna. Hana menan mandum, paham neh bek salah. Hebat kuliah dengan hebat dayah tentu membeda. Okey. Tiga pernah hana mandum anak kuliah yang lagian acit yang memang betul-betul lagi anak dayah acit peranggu yang berkata ni yang bang kira-kira berahli tu rono yang kau kirim no eh. Okey, tawing dile lagu lom sedara. Nyo lagu buno gelake le tu rono le warga Pulau Aceh, warga Pasir Janeng. Tuan kirim lagunya ke Bang Tabirin, galak ke bah lagu ke Darah Mutiara, lagu ke Ken Kero ke Tabirin. Beda aja menyo yang di pulau Tabirin Pasir Janeng, nyonyo Tabirin Lamno Aceh Jaya.

Terima kasih Warilun, rekan Bebandum yang setia ngan acara membalah pantun ba malamnya. Mantengun ulun Tuan Dedi ba editi urangnya urut tengin tanggal 25 Mei 2026 ya. Manteng na ketempatan tu da baca sabuah da dua buah de pantun. Tegalom ta akhiri ya, untuk kebersamaan malamnya sebab wadah rapuh tipluh malam. Langsung tak jumpa kalian pantun kiriman dari Sonyo Agam Pulo di Pasi Janeng. Kirim salam gebrah ke Mandum pecinta pantun. Judul pantun Salam Lebaran. Oh ya, kata Raya yo. Assalamualaikum, salam lun ucap ke Mandum sahabat putra ngan putri. Ke orang baca pun salam nyopat. Baklun tempat, baklun di tempat, di pulau nasi. Pantun malamnya cik lepas singkat sebab melarat jaula ili. Berat ibu ketang. Uro raya puasa cik kalih lewat jino kamahat uro raya haji. Salim lebaran baklun nyo sahabat, bah pihret surat di dalam syai. Ulun yang tulih, dedi yang intat. Dedi nyomahat supir pribadi. Bedoan dek gaji bah. Okay, awal bulan tengok gaji bedoan. Karena supir pribadi kah? Kanjut orang dedi. Juga bukan kanjut. Ne tuo tiat. Nya kalian tuo tanya kan? Salim ne intat ke putra putri, ke waris rakan, jut sago tempat. Salim lun nyopat di dalam seni. Ulun mejak roh cit hana mehat. Ulun jiotat di pulau nasi sebab lun tinggai bak sago barat. Lun wakili siat ni bak bang dedi. Okay. Salim lebaran oh no lun surat. Di lun hai sahabat balik upasi. Dengan wassalam jaro lun angkat. Ulun berangkat u pulau nasi. Okay. Terima kasih ke Agam Pulau yang na di Pasi Janeng Pulau Aceh. Karangan tenele warelon yang truh ba lemboy kamu dari Bang Alan yang nadi Indrapuri. Salam bahagia, salam sejahtera ke Bang Alan yang nadi Indrapuri dan Mandum sahabat saudara Lun Puan yang nadi kawasan Indrapuri. Mudah-mudahan malamnya dalam keadaan sehat, hana kurung apa ya. Judul pantun bagi Bang Alan putuh harapan. Tedihlah magetang pantun penutup malam yo. Langsung tak baca si bungong pekan pucuk kalayu cabengan uke mandum kapatah. Putuh harapan badan sang pilu jantung jimesu hati bit gundah. Gasih ngan sayang katan lilaku cinta ngan rindu hana sobalah. Bungong pujaan karang menjampu dengoh tak sibu dirat le gajah. Menantam selan ulun buh misu rata dum ta'e lagi nyan kisah. Janji saboh jan bersatu padu saboh puti'u dua tanyoplah. Janji cut intan ulun terharu bujuk ngan rayu kebit tat indah. Sampai lun tuan tekem ngan ba'u lembut dengan zu kata tak pegah. Wap lembut su dengan baun nekem. Senang hanaban lon dengar rayu janji sip hayu di dalam kisah. Hati lon tuan sang-sang merindu ada jit laju bagah menikah. Riuk menghantam bakat di mesu berawang lalu tegah silumpah. Janji ucapan cut intan melu dalam seminggu mandum mengubah. Tak parah di intan ya. Ubah-ubah juga janji. Gasih kabeh lam sayang karagu cinta ngan rindu kabeh meubah. Janji yo silam yang kata padu meputi iku uram tan jelah. Gurah hanaban o ake ta'e sungguh terlalu bit ke bit parah. Lun pikir santan putih ban susu oh lun tepe apui humirah. Sungguh tat kejam cut intan melu lagi bak gitu bahaya silumpah. Duro sep tajam bit ke bit cincu
Sigo ji lalu, ji tubit darah. Oh kenang simban sakit mu'u'u, uleh ngan iku metamah parah. Seluruh badan terasa kaku, cekang hanasu, oh dahah babah. Lagenyan macam cut intan melu, perangui kebu. Lagenyan macam cut intan melu, perangui kebu serta gajah. Janji nak hantam kasih gua siapa, pucuk ngan iku mubalik kisah. Hingga lontuan terasa pilu, janji yang lalu kagata ubah. Putuh harapan, oh lon dengosu, meribe minggu hati lon gundah. Urongan malam melanglang rindu, pintu mupage hanale tehah. Memacam-macam ragam deh laku, hati bit pilu, jantung kasusah. Oh no hairakan karang lon rire, sungguh lom singoh lom uke tak sambung kisah. Meah lon tuan rakan si getu, kadang melalu haba lon salah. Yang kehanyan hawari lon rakan-rakan mandum pantun tenele yang jita baca bak kesempatan malamnya. Alhamdulillah kehabis mandum dah baca. Oh nah tak bodoh ban ditameng. Tapi yang nama talahnya jita kebah untuk malam Selasa uke hanya karena wate memang hana mungkin lebih dah baca kapah poh di peluh wate Indonesia Barat. Ya, terima kasih ke yang kali ini kirim-kirim pantun malamnya ya. Laki mah yang hana tempat lunduan baca malamnya insyaallah tak sambung kisah cerita atau tak baca lomba malam Selasa uke. Insyaallah nak sehat badan, umur payang, sehat pikiran, sehat belanja. Ya, insyaallah lunduan kita buat program pantun ni. Warelun padik buah lagu buno yang gelaknya lirakarakan. Insyaallah lun tuan buta jin dengo lagu-lagu pilihan lun tuan de apa ndak apa 12 malam moden syabaran.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesuju oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat, bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah Tung Dara Baru. Tung Dara Baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua.

0: Ngopet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan Programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya, pada subuh yang berbahagia ini, karena besok kita akan merayakan salah satu hari raya terbesar dalam Islam, yaitu Idul Adha, maka pada subuh yang berbahagia ini kita ingin menceritakan kembali sejarah hari raya Idul Adha dan bagaimana pelaksanaan hari raya Idul Adha masa kerajaan Aceh dulu. Legetayo katua kiban sebenarnya perayaan Idul Adha pada masa kerajaan Aceh sebelum dijajah oleh Belanda. Karena ada korelasinya dengan sejarah perayaan hari raya pada masa-masa khalifah, baik khalifah Muawiyah maupun pada masa khalifah Abbasiyah dan khalifah Turki Utsmani. Satu hari sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha, hari ini, tepat hari ini, kita disunat muakkadkan puasa 9 Zulhijjah. Karena siapa yang berpuasa hari ini, itu Allah ampuni semua dosa-dosa kecil. Satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Ini riwayat Muslim, hadisnya sangat kuat, sahih. Dosa yang tidak ada kaitan dengan manusia, riba, fitnah yang hana. Maka besoknya, besok lebaran, baru kalau kita ada gibah orang, ada fitnah orang, itu dosa besar, baru kita bersilaturahmi. Jadi hari ini orang yang berpuasa 9 Zulhijjah hari ini, semua dosa kecil yang tidak terkait dengan manusia akan diampun, dia maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kadang yang muda-muda yang tu hapina bak lewat-lewat roh mukalan daragok roh mekeling trip pacut. Yang dengan puasa hari ini insyaallah Allah ampuni. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, yang menarik, kenapa semua agama di dunia, baik agama samawi maupun agama ardi, semuanya melaksanakan hari raya tanpa kecuali. Agama samawi misalnya ada Nasrani ada dua hari raya yang dikenal dengan Natal dan Paskah. Kemudian orang Yahudi, juga agama samawi, mereka ada hari raya namanya apa namanya Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Itu agama samawi. Hanya tiga agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani. Artinya agama yang wahyunya juga dari, hukumnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali, mungkin ribuan agama ardi seperti Hindu. Kita pernah dengar Hindu ada nyepi. Saya pernah pada saat hari raya Hindu di Bali, pernah betul-betul nyepi. Nyepi di sini bermakna sepi. Kan bak jalannya sang musidom hajija. Tapi begitulah. Lampu dimatikan, pesawat terbang tidak boleh ada. Padahal Bali itu bukan daerah istimewa, apalagi daerah khusus. Daerah istimewa hanya dua, Aceh Jogja. Daerah khusus ada 3, Aceh, Papua, Jakarta. Tapi begitu istimewanya di Bali, kenapa bisa? Sementara mereka tidak ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Seharusnya di Aceh ada perlakuan khusus. Kemudian agama ardi lainnya, agama Majusi, mereka juga ada hari raya yang hari ini masih banyak dianut oleh masyarakat Iran, ya. Mantangna menyembah api. Ya, jadi uroraya mereka dikenal uroraya Nowruz namanya. Kemudian ada agama ardi lainnya Buddha. Buddha hari raya mereka namanya Waisak. Kemudian ada agama yang diakui di Indonesia namanya Konghucu. Salah satu juga agama ardi. Mereka juga ada hari raya namanya Imlek. Kemudian di Jepang ada agama Shinto. Mereka juga ada hari raya namanya Matsuri. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua agama, baik ardi maupun samawi, ada hari raya. Ini menunjukkan sangat penting hari raya itu. Di dalam Islam ada 2 hari raya. Dulu di negeri Hijaz, sekitar Ka'bah itu, sebelum Islam datang, diperingati setahun paling kurang 2 kali hari raya di sekitar Ka'bah itu. Bahkan pusatnya di Ka'bah. Datang dari berbagai macam daerah ke Makkah untuk merayakan hari raya. Sama juga di bulan apa namanya, hari raya puasa atau hari raya Idul Fitri, dan juga di hari raya Idul Adha. Nama hari raya kalau untuk Idul Fitri itu dikenal dengan Nairuz tu. Kalau nama hari raya Idul Adha didengar Mihrajan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah, membawa berbagai macam tradisi agama mereka, mereka taruh di Ka'bah. Kemudian setelah itu mereka pikirkan bahasa Aceh yang berpoya-poya, berpesta ria, mabuk-mabukkan ini. Nyan Uro Raya sebelum Islam datang. Di Ka'bah itu pusatnya juga. Hari Raya Idul Adha itu pertama sekali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah, di mana salah satu apa namanya kegiatan yang paling fundamental di dalam Hari Raya Idul Adha adalah kurban. Sebagaimana makna daripada Idul Adha, Aid sama, yaitu kembali. Kembali, Adha bermakna kurban. Secara semantik, Idul Adha berarti hari raya penyembelihan hewan kurban. Jadi identik dengan Idul Adha ini sejak zaman dahulu ada penyembelihan kurban. Bahkan para ulama menyimpulkan bahwa orang yang tidak berangkat ke tanah suci maka digantikan dengan penyembelihan kurban. Maka kurban dibolehkan sampai kambing. Mungkin sekarang ada 2 juta 8 atau 3 juta lah. Tidak mesti harus sapi atau kerbau. Sampai begitu. Syariat kurban ini yang sebenarnya sudah ada zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Muhammad, apalagi menurut sejarah kata Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam. Kita kenal namanya Habil dan Habil. Pada suatu hari Allah perintahkan melalui Adam kepada anaknya untuk berkurban. Kebetulan si Habil ini memiliki banyak pelihara kambing. Sementara Habil pelihara kambing, Kabil, maaf, Qabil yang pelihara kambing, Habil terkena dengan petani hasil bumi. Suatu hari diuji oleh Allah mereka untuk berkurban. Si Habil tidak ikhlas, di mana hasil kurbannya yang dibagi-bagi kepada masyarakat pada saat itu, hasil bumi yang kabru-bru, kamu kedraw yang ipaju. Sementara si Qabil, dia mencari kambing yang terbaik, kena biasa teona kambing 10-20 pastina di antara dia paling andalan di antara kambing-kambingnya. Jadi si Qabilnya kambing terbaik, kambing yang paling seperti kita juga. Kita juga pelihara ayam misalnya. Kan ada ayam ketika kita ada ayam kecelakaan misalnya mati, lupa. Atau dan pulo na sedih tu. Nyonggut bek dapur pulo kerana terpaksa harus pulo. Ternyata Allah kemudian terima kurbannya si Qabil. Maka marahlah. Maka disitulah awal mereka ribut. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ini Nabi yang ke-6 kalau tak salah. Di dalam nama Nabi kita dari 25 orang yang wajib kita ketahui. Pada masa Nabi Ibrahim ini ada satu raja terkenal. Padahal itu masih saudara. Kalau kita lihat keturunan ke-5 atau ke-6 daripada Nabi Adam, yaitu Namrud. Jadi Namrud ini anak bin Kanaan, bin Kus bin Ham bin Nuh. Jadi Hanaji Ohlo menasihi Nabi Ibrahim. Pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi. Dan cerita ini, kisah ini sudah sama-sama kita dengar banyak penceramah. Tapi untuk menambah literatur bagi kita, dan riwayat ini tidak ada perbedaan. Bermimpi agar anaknya Ismail yang masih berusia 7 tahun, kiban anak 7 tahun tengah galak-galak, tengah, coba kita bayangkan. Kebetulan saya juga punya anak usia 7 tahun satu. Oma tengah andan oh pegah, tengah galak-galak. Tiba-tiba perintah Allah untuk sembelih Ismail. Bagaimana respon orang tua? Bagaimana respon Nabi Ibrahim? Walaupun awalnya dari mimpi, kemudian beliau ceritakan kepada anaknya. Tapi karena Nabi Ibrahim nih, padahal Nabi Ibrahim nih orang yang paling kaya raya pada saat itu. Menurut riwayat, beliau memiliki paling kurang 1000 ekor domba, 300 lembu, 100 ekor unta. Atau menurut kitab Nishkaitul Anwar karya Imam Al-Ghazali, setidaknya Nabi Ibrahim pada saat itu memiliki 12.000 perkenan kameng, lemo. Dicoba oleh Allah. Ternyata perintah Allah ini, siapapun kita juga kalau sekarang mau melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati, Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan tertentu bagi kita dan bagi turunan kita. Itu boleh dicoba. Akhirnya Allah gantikan, betul-betul mau disembelih anaknya, Allah gantikan dengan kibas. Orang kambing atau sejenisnya, domba. Nabi Ibrahim ni lahir beliau di Babilonia, Irak. Kalau sekarang Irak, ayah Nabi Ibrahim tu dikenal dengan Azar, atau dalam kitab-kitab Injil atau Perjanjian Lama dikenal dengan Tarek. Azar, kalau kita orang Islam sering menyebut Azar, tapi orang-orang Yahudi menyebut Tarek, ayah Nabi Ibrahim. Kemudian kapan kita laksanakan kurban? Itu ada 4 hari, hari raya, besok setelah pelaksanaan ibadah salat Idul Adha dimulai, dan 3 hari tasyrik. Kita berarti hari Sabtu terakhir sebelum terbenam matahari tidak boleh kurban malam hari. Ada yang menyatakan itu makruh. Lazimnya praktek dari masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Muawiyah, masa khalifah-khalifah Islam setelahnya, semuanya kurban dilaksanakan pada siang hari, tidak ada malam hari. Apa tujuan kurban? Yang pertama sebagai pengganti haji bagi yang belum mampu berhaji, apalagi sekarang hajinya sampai menunggu berapa tahun, 30 tahun. Biayanya juga sampai 60-80 juta. Maka kalau kira-kira belum sanggup berhaji, belum sanggup bermakna belum sanggup secara finansial, juga belum sanggup secara waktu. Karena sudah ditentukan demikian, maka disunatkan untuk berkurban. Tujuan pertama adalah mengenang pengorbanan Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim itu yang menjadi suri teladan kita juga, bagaimana ketika ini perintah Allah. Kalau sekarang kapan, dari mana kita tahu ini perintah Allah? Ada ulama lurus, ulama bukan penjilat pemerintah, bukan ulama publok-publok ayat, bukan ulama publok minta peng dengan serban koknya, tapi betul-betul ulama lurus. Cirinya yang lain kali akan saya ceritakan. Paling kurang je hana ahli pemerintah, ahli LB pemerintah. Jadi kul haqqa walau kana muran, itulah ulama sesungguhnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pasti orang yang berkurban karena Allah pasti tidak ada lain tujuannya. Walaupun pada masa kampanye, nah masa pilkada, dengan juk kurban, kebetulan kita pengalaman menerima kurban dari banyak para caleg dan para calon kepala daerah. Untuk so kurban dari pane dari Pak Bulan, untuk karena simpati masyarakat nanti nyoblos dia, yang hana kan menan dia. Betul-betul karena Allah, karena ya Allah, saya belum sanggup berhaji. Ya Allah, belum tentu usia saya yang sekarang bisa berhaji. Saya kurbankan ini ya Allah, semoga digantikan pahalanya. Jadi betul-betul karena Allah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah sebagai indikator keikhlasan. Karena punya orang hana ikhlas full di dalam kurbannya, yang akan nampak sisi kehidupannya juga. Maka sesuatu harus ikhlas. Kemudian sebagai bentuk ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika ini perintah Allah seperti puasa, salat dan seterusnya, ya hana neko-neko, sami'na wa ta'na. Begitu juga dalam hal kurban. Kemudian pengganti ibadah haji tadi, selanjutnya menumbuhkan kepekaan dan solidaritas Islam. Banyak bapak ibu hadirin pendengar sekalian, warga kita terutama di Aceh yang tidak pernah kadang makan daging, dengan adanya kurban kagpajuh sia, karena manfaat daging itu menurut ilmu medis dapat menguatkan antibodi. Maka kenapa orang Arab, orang Timur Tengah kaka gap-gap badan kuat-kuat, bahkan ada satu raja Khalifah Al-Walid yang Khalifah kelima itu, ketika mau makan paling kurang satu kambing beliau makan sendiri, kambing bakar panggang. Kalau orang Arab itu kuat-kuat fisiknya, karena mereka sering makan daging. Maka kenapa banyak orang kadang loyo menahan? Coba makan daging yang banyak. Paling kurang dengan ada hari raya kurban, orang miskin bisa makan daging. Kalau kita sering makan daging dan diberikan oleh kampung kepada kita, antar saja ke urung-urung asin. Paling kurang orang miskin di tetangga kita atau saudara kita. Biar sampai kampung roh le urung asin. Tak cok siho lain. Apalagi kita munyalek ke dalam 2029. Oh, itu potensi suara besar di sana. Me gede. Itu enggak ikhlas namanya. Enggak boleh. Kemudian indikator kualitas iman, tujuan salah satu korban lainnya, indikator kualitas iman. Banyak orang kaya di Banda Aceh, di Aceh. Kambing berapalah harganya? Haita kurban lungo kambing. Ini masih ada kesempatan ini. Kalau mau berkurban. Hari ini juga dicari, besok ada 4 hari lah, hari yang pertama dan 3 hari tasyrik. Kemudian terakhir, tujuan kurban ini adalah indikator rasa syukur. Karena tentu orang yang berkurban, orang yang sanggup lah beli kambing, sapi dan sebagainya. Karena setiap pemberian kepada orang lain berupa kurban, itu Allah akan gantikan. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rasa syukur kita. Dan setiap orang yang sebagai bentuk syukur kepada Allah telah diberikan rezeki kepadanya, kemudian berkorban salah satunya, Allah akan tambah nanti rezekinya. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, selanjutnya kita ingin sampaikan bagaimana pelaksanaan hari raya kurban pada masa kerajaan Aceh dulu. Pada masa kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam, masih masjid ini juga, tapi tidak seluas seperti sekarang. Di belakang masjid ini, sebelum di dalam kitab kita, buku-buku sejarah klasik itu disebutkan di belakang Mesir Raya ada satu lapangan yang di situ tempat penyembelihan kurban. Tidak kurang pada masa Kesultanan Aceh setiap sultan itu menyembelih 500 ekor sapi lumo. 500 boh. Kalau dari Raja Aceh itu dua tempat penyembelihan. Yang pertama di belakang Mesir Raya, yang kedua di depan istana. Kadang-kala istana sebelum tsunami tahun 1345 ada yang berpendapat ada istana di Kampung Jawa, Pandi, istana kerajaan. Ada tsunami terbesar, lebih besar tsunami tahun 1345 itu daripada tsunami 2004. Mungkin ancur istana itu, berpindah ke peniti sekarang. Sebelum di Kampung Jawa, ada istana Kerajaan Aceh di Lamuri, daerah Kurung Raya, juga di bawah tsunami. Jadi tsunami besar Aceh itu dalam catatan sejarah sudah 11 kali, melebihi tahun 2004. Nyokon, tapi ya orang rumah bina laut. Tapi sejarahnya ada yang ratusan tahun, kecuali tahun 1889 dengan 1903 nya yang NATO. Tahun 1889 pada saat Belanda sudah ada di Aceh itu terjadi tsunami juga. Banyak tentara Belanda wabah kiri, karena pos-pos Belanda dulu dekat laut. Banyak dekat laut pos-pos militer. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat penyembelihan kurban masa kerajaan Aceh, yang mulai sembelih pertama raja, 500 ekor simbolisnya raja yang sembelih. Raja ketika Muhammad datang dari istana ke belakang Mesir Raya itu pakai kuda putih dia, yang dikawal dengan sekitar 500 kuda, bukan kuda, maaf, gajah putih. Yang dikawal juga lebih kurang 500 gajah. Cuba bayangkan sirtuh boh gajah mentang takalan lamutun budah boleh takut. Lima tuh gajah, apa artinya ini? Memang Aceh kerajaan besar masa lalu. Gajah orangnya paling kurang pun tak nak boh, ha? Alfat, ha? Alfat putih. Ada pernah kita lihat datang presiden didampingi oleh 100 alfat? Tak ada, paling 10. Ini 500, bagaimana besarnya kerajaan Aceh dulu dan diakui oleh dunia sebagai salah satu kerajaan 5 besar di dunia. Jadi pertanyaan, mana bukti kerajaan Aceh dulu besar? Salah satunya habis karena dulu dekat laut istana-istananya, karena dulu kan belum ada pesawat terbang. Dekat laut karena tsunami, kemudian waktu Belanda datang ke Aceh, semua istana-istana, gedung-gedung megah dan gedung-gedung mewah yang ada di Aceh dibakar, dihancurkan oleh Belanda. Ini yang jahatnya orang-orang kafir kalau menjajah sebuah negeri. Spanyol dulu bagaimana dihancurkan pertama sekali adalah pustakanya, tempat tersimpan kitab-kitab. Di Irak 2023 oleh Amerika Serikat, bagaimana apa pertama sekali yang dihancurkan dan dibakar adalah pustaka terbesar yang ada di kota Baghdad. Itu jahat, salah satu kejahatan luar biasa yang ada sama orang kafir. Pada saat penyembelihan kurban oleh Sultan Aceh, ternyata di sebelah kita ini, di depan kita sebelah kiri sedikit, di depan pohon apa ini, ketapang, di situ tempat jual binatang awalnya. Jadi tempat pulau-pulau lumo, pulau kambing di situ. Pada saat sebelum disembelih itu kambing maupun sapi masa kerajaan Aceh, nah tradisi, nah adat yang berlaku berdasarkan itu. Apa di antaranya? Ini penting walaupun kita tidak melaksanakan lagi sekarang. Biar anak-anak kita tahu. Yang pertama, semua binatang yang akan disembelih pada masa mau dikurbankan, dimandikan sampai bersih. Digosok gigi, disisir kalau ada bulunya, kambing kena bule. Kemudian diboh minyak wangi sebanyak-banyaknya. Teringat saya dulu di kampung ada. Ini di, kita sudah hilang. Digosok gigi, dimandikan dengan air bunga mawar. Bulunya disisir, diberi celak, menutup mata dengan kain putih. Tanya Hanali kan? Jadi banyak budaya kita Aceh ini yang tidak lagi diterapkan sekarang. Kenapa harus binatang yang sembelih? Ini peran terakhir kita sebelum kita tutup. Karena manusia ini memiliki sifat kebinatangan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Maka kenapa harus binatang sembelih? Kanjir kadang pada zaman Nabi Adam boleh memilih apakah binatang, hewan atau hasil bumi lainnya. Ternyata Allah menerima kurbannya dari hewan. Ini demikian waktu singkat kita ini sudah ada kode dari Tengku Irwan. Semoga bermanfaat melaji pelajaran bagi kita semua. Mari besoknya hari raya, kalau ada yang mudah rezeki, kita berkurban hanae lumo e kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sari berita. PT Bensuli Salam Makmur Subul Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Harga daging di Sabang tembus Rp190.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, PT Bensuli Salam Makmur Subul Salam tutup sementara. 32 karyawan dirumahkan akibat situasi tak kondusif. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit PT Bensuli Salam Makmur terpaksa merumahkan seluruh karyawannya. Keputusan itu diambil manajemen setelah operasional pabrik yang berlokasi di Desa Cipu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam berhenti beroperasi secara total. Langkah penghentian operasional tersebut merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi perusahaan. Manajemen memutuskan untuk menutup sementara seluruh aktivitas pabrik dengan batas waktu yang belum ditentukan akibat situasi yang

0: apa itu pak, bentukan dari masyarakat terhadap karyawan?
1: Ada, karena karyawan kita kalau dengan stopnya proses produksi, maka pihak manajemen akan merumahkan sebagian karyawan. Itu sudah pasti, karena mereka juga mau bayar gaji dari mana kalau pabrik tidak beroperasi.
2: Nah itu kan ini kan tidak beroperasi nih pak ya, maksudnya nggak tahu sampai kapan. Nah berbicara dengan hak mereka nanti.
3: Penutupan itu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi keluarga para pekerja yang menggantungkan hidup di pabrik tersebut. Menurutnya berhentinya operasional perusahaan secara mendadak memicu kekhawatiran massal terkait putusnya mata pencaharian utama mereka. Pihak manajemen menyayangkan kondisi ini karena mayoritas pekerja merupakan masyarakat lokal. Dari total 32 karyawan yang terpaksa dirumahkan, 80% diantaranya merupakan warga yang berdomisili di lingkungan perusahaan. Demikian Juprianto melaporkan.
4: Truk bermuatan berat mengalami kerusakan di tanjakan jalur alternatif Tenge Besi, Bener Beriah, mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Takengon maupun Biren. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
5: Satu unit truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tenge Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bener Beriah. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah menanjak di jalur alternatif Tenge Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mulai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual. Langkah tersebut dilakukan agar kendaraan dari kedua arah tetap dapat melintasi jalur alternatif Tenge Besi dengan aman dan lancar. Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama, truk tersebut akhirnya dapat dievakuasi dan arus lalu lintas di kawasan Tenge Besi kembali normal. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent scouting Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan seleksi atau talent coaching Popnas tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada 23 hingga 24 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Jumadilah SPD mengatakan bahwa terdapat 4 cabang olahraga yang dilakukan seleksi.
7: Kita ada 4 cabor, yaitu cabor sepak bola, cabor voli, basket dan sepak takraw. Dari Jukmis dari provinsi kita khusus putra saja dan tidak ada putri. Dan juga standar nasionalnya juga dengan persyaratan yang lumayan sedikit tinggi persyaratannya.
6: Jumadilah mengatakan bahwa kegiatan seleksi ini telah dimulai sejak 2 pekan lalu, mulai dari proses pemberitahuan kepada sekolah-sekolah hingga kegiatan seleksi. Ia menyebut sebagian besar sekolah tingkat SMP dan SMA di Aceh Barat ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Lebih lanjut, Jumadilah mengatakan bahwa seleksi yang dilaksanakan pihaknya saat ini merupakan seleksi tingkat kabupaten untuk nantinya diikutkan pada seleksi tahap pertama tingkat provinsi. Ia juga mengatakan bahwa peserta yang lolos menyesuaikan dengan jumlah satu tim setiap cabang olahraga. Jumadil juga mengatakan bahwa jadwal seleksi tersebut dipercepat dari rencana awal karena atlet yang mewakili provinsi akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Ia berharap dengan adanya kegiatan seleksi ini dapat melahirkan potensi-potensi atlet yang dapat mengharumkan nama baik Aceh Barat serta dapat mewakili Aceh ke tingkat nasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.

0: RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Menjelang tradisi megang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan. Meski harga naik, minat masyarakat untuk membeli daging masih terlihat tinggi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Harga daging sapi di Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengurangi jumlah pembelian karena menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging Agus Rianto mengatakan harga daging kualitas premium dijual dengan harga Rp190.000 per kilogram, sementara daging nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Ia menyebut harga tulangan iga dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram dan tulangan biasa Rp80.000 per kilogramnya.
3: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Ya, yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi Kak, kalau untuk tulangan iga Rp100.000 Kak, tulangan biasa Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging. Nah, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor, rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli tadi adalah kemajuannya buat masyarakat kan, mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
2: Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi mulai meningkat sejak pagi hari. Rata-rata warga Sabang membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti rendang dan masakan khas Aceh lainnya. Sementara itu, warga Sabang Safiyah mengaku kenaikan harga daging cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya sekitar Rp160.000 kini naik menjadi Rp190.000 per kilogram di beberapa lapak penjualan.
4: Kami kalau kita bilang keberatan ya keberatan, karena tidak terjangkau bagi kami harganya. Karena biasanya paling tinggi harganya Rp140, tapi hari ini sudah menunjuk sampai Rp190. Karena tadi mahal kali, jadi kita beli tetean aja gitu. Maklumlah kita pendapatannya kurang, kayak tetelan gitu, daging cuma setengah kilo aja.
2: Safiyah berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok, terutama harga daging di pasaran. Ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Selain sejumlah harga bahan bumbu-bumbu dapur, harga ikan menjelang Idul Adha terpantau merangkak naik di Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Selain harga sejumlah bahan-bahan bumbu dapur keluarga, harga ikan segar juga tercatat melambung tinggi di Aceh Singkil, Aceh. Hal itu diketahui berdasarkan ketetapan harga ikan yang dibanderol para pedagang di tepatnya di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu 24 Mei 2026. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Senjoanjo, Gunung Meriah, Aceh Singkil, D. Bancin, mengakui harga ikan terpaksa dijual lebih tinggi dari pekan sebelumnya. Hal tersebut ditegaskan D. Bancin karena modal untuk pembelian ikan dari agen juga tercatat tinggi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan stok dari Aceh Selatan tidak masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, para nelayan di sana dikabarkan tidak melaut. Hasil amatan, adapun harga sejumlah ikan di Pasar Senjoanjo Gunung Meriah Aceh Singkil yang mengalami kenaikan, meliputi untuk jenis ikan sisi dijual sebesar Rp60.000 sampai dengan Rp65.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dipasarkan sebesar Rp50.000 per kilogram. Kemudian untuk harga ikan dencis, para pedagang memantrol sebesar Rp50.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dibanderol sebesar Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga ikan tongkol dibanderol mencapai sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 per kilogram, yang sebelumnya hanya dijual sebesar Rp30.000 per kilogram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat bersama Dedi di pagi hari ini. Terus menyapa kebersamaan pagi Anda hingga nanti ke pukul 9 pagi nanti dengan rangkaian lagu-lagu terbaik dari Pusaka Musik Program 4 RRI untuk Anda.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.